0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, Laban FM, suara pesisir anda.
2: Semestinya Radio Television Malaysia RTM menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dan kali ini bertindak sebagai penyiar rasmi bagi temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 berlangsung 23 Julai sampai 2 Ogos 2026.
1: Ya, Scotland ya, yang mana RTM akan membawakan liputan siaran langsung aksi atlet negara di persada antarabangsa melalui saluran Sukan Plus dan platform MyTV 111 RTM Klik, termasuk media sosial rasmi RTM, dan juga turut disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Jadi kami nak kongsi kepada anda jadual harian aksi atlet Malaysia untuk hari ini 30 Julai 2026, yang mana kita nak ikutilah perkembangan atlet negara di Sukan Commonwealth 2026 bersama-sama dengan RTM.
2: Okey, anda boleh saksikan ada beberapa acara lah yang akan disertai oleh atlet negara kita.
1: Ya, setakat hari ini ya, aksi atlet Malaysia bagi 30 Julai 2026 Khamis pukul 2 pagi tadi, iaitu men's 200 meter freestyle gaya bebas final, dan juga bagi individu, kategori individu yang mana bagi atlet kita lah swimming ya, Arvin Shaun Singh Chahal dan juga Lim Yen Chuen, dan juga swimming bagi kategori lelaki 200 meter gaya bebas individu juga, yang mana atlet daripada Malaysia Steve Kiu Hyo Yen.
2: Okey, juga kita ada bagi sukan para swimming bagi kategori men's S7 SOM freestyle lah, tulisan halus sangat kan, tak nampak kan, diwakili oleh atlet kita Muhammad Nur Syaiful Zulkafli. Dan satu lagi acara
1: Balls Women Singles ya, bagi individu, acara individu iaitu atlet kita negara Malaysia Emma Firyana Saroji.
2: Okey, ini bagi baru pusingan kelayakan lah.
1: Betul.
2: Ya,
1: okay,
2: itu yang berlangsung hari ini bagi atlet Malaysia.
1: Betul. Jadi kita terus memberi sokongan kepada atlet Malaysia yang membawa nama Malaysia ke Sukan Commonwealth 2026.
2: Okey, terus lagi kita berikan sokongan, dan semestinya RTM terus lagi menjadi penyiar rasmi bagi Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
1: Jadi ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti jadual atlet negara ya.
2: Okey.
1: Okey, baik, itu dia mengenai dengan jadual harian aksi atlet Malaysia pada hari ini, dan pada anda banyak lagi info yang akan kami kongsikan kepada anda. Jadi kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan. Ini dia Salam Padian,
2: menceriakan pagi anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM. Info sihat di Labuan FM.
1: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, jadi ada yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini. Selamat menikmati sarapan pagi anda. Pastikan kita kurang-kurangkanlah. Mana yang manis tu, mana yang masing-masing tu kan kita kurang-kurangkan.
1: Ya, betul. Jadi pagi ini kami nak kongsikan pada anda info sihat mengenai dengan jangan abaikan tanda gula terlalu rendah.
2: Hypoglycemia. Boleh berlaku dengan cepat dan menjadi kecemasan jika tidak dirawat. Ada yang katanya nak diet sampai gula dalam badan ni dah drop dah.
1: Tiba-tiba tangan menggigil. Siapa tu?
2: Akan peluh sejuk dia mula keluar. Jadi... jantung berdebar. Betul? Jantungku berdebar. Okey.
1: Kepala rasa macam ringan dan badan semakin kan? Lemah kan. Rasa pening-pening tu kan. Okey, dan ini mungkin semua tanda daripada hypoglycemia, iaitu keadaan apabila paras gula dalam darah menjadi terlalu rendah. Apa antara gejala yang boleh berlaku sebenarnya bila gula terlalu rendah dalam badan kita? Yang pertama semestinya yang macam kami kongsikan tadi lah, berpeluh sejuk, menggeletar, lapar secara tiba-tiba. Kadang-kadang kita akan rasa berdebar juga
2: kan?
1: Tak buat apa-apa tapi rasa berdebar. Apa ni sebenarnya? Lepas tu kita akan rasa pening dan sukar fokus ataupun keliru, penglihatan kabur, kadang-kadang akan menjadi pengsan ataupun menjadi sawan.
2: Ingat ya, hypoglycemia ini boleh berlaku dengan cepat, terutamanya dalam kalangan pesakit diabetes yang mengambil insulin ataupun ubat tertentu terlepas waktu makan, bersenam berlebihan ataupun mengambil dos-dos ubat yang tersilap ambil yang tidak bersesuaian.
1: Jika masih sedar dan boleh menelan.
2: Okey, apa tindakan yang boleh kita lakukan
1: tindakan
2: ni?
1: Tindakan yang boleh anda lakukan, kita lakukan adalah ambil 15 hingga 20 gram gula yang cepat diserap, seperti jus buah, minuman bergula biasa, ataupun tablet glukosa ataupun gula yang dilarutkan dalam air lah.
2: Okey,
1: itu sebaiknya.
2: Ini kalau masih sedar lagi lah kan, boleh lagi untuk minum makan dan sebagainya kan. Dan selepas itu semak semula paras gula selepas 15 minit jika ada glukometer. Kalau ada lah kan. Tapi kalau pesakit tu pengsan, sawan ataupun tidak mampu menelan, jangan paksa beri makanan, minuman melalui mulut. Dapatkan bantuan kecemasan dengan segera ya.
1: Jadi kita kena kenalilah tanda awal hipoglisemia ini bukan sekadar lapar biasa. Ia boleh menjadi kecemasan jika dibiarkan.
2: Ya, Wang Alai, jangan cut sugar sangat ya.
1: Betul.
2: Takut nanti ada tanda-tanda ni.
1: Yang paling penting, info ini kami dapatkan melalui Public Health Malaysia ya. Itu antara kami punya rujukan utama.
2: Jadi jangan abaikan tanda gula terlalu rendah.
1: Betul.
2: Kalau kita risaulah, kurang gula ni menjejaskan fungsi otak, boleh sebabkan keliru, sawan atau pengsan, boleh juga menjejaskan jantung kita ni lah. Boleh sebabkan berdebar, lemah.
1: Nak jaga berat badan, kurangkan gula. Lepas tu gula drop dalam badan, turun. Bukan paras normal pula gula dalam badan.
2: Dia cakap kurangkan kan, bukan elakkan.
1: Jadi kena kurang-kurangkan.
2: Kurang-kurangkan. Jangan sampai elakkan pengambilan gula tu.
1: Okey, baik, itu dia info saya yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Dan nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini.
2: Okey, sambil-sambil tu kami masih lagi menanti respon anda. Kita nak kumpul dulu satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati.
1: Betul. Jadi antarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
2: Kembali selepas ini.
1: Dan dengarkan, ini dia Salam Padian
2: menceriakan pagi anda.

0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM. Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM. Suara pesisir anda.
2: Okey, kalau hari ini kita nak bercerita satu detik cemas.
1: Betul.
2: Risau juga ni kan. Maknanya kena berhati-hati di manapun kita berada.
1: Betul. Lagi-lagi sebagai sahabat pendengar, hari ini hari sahabat. Jadi ada satu peristiwa ataupun tragedi lah yang kami nak kongsi, yang boleh beri kita pengajaran.
2: Betul. Untuk semua sahabat kita semua, agar terus berhati-hati di manapun anda berada. Seperti cerita Tular sana sini yang kami nak kongsi. Seorang wanita ni, dia berdepan detik cemas apabila boot kenderaan yang dinaikinya dibuka oleh seorang lelaki warga asing secara mengejut. Selepas dia menghantar anaknya ke kelas muzik di Taman Melawati.
1: Okey, dan manusia hantaran yang dibuat naik di tweet oleh pengguna Nani Abdullah 2, dia pada awalnya menyangka boot kereta tersebut dibuka oleh anaknya yang mahu mengambil barang. Namun selepas diperiksa, tindakan itu dilakukan oleh seorang lelaki warga asing yang tidak dikenali. Dan hantar anak lelaki saya, katanya hantar anak lelaki saya ke kelas muzik. Dah tiba-tiba rasa macam ada orang nak buka boot kereta. Maksudnya bonet kereta lah dekat belakang. Saya ingatkan anak saya nak ambil barang ke apa ke kan. Rupanya bukan dia.
2: Rupanya itulah lelaki warga asing yang cuba buka boot kereta dia ni. Tapi bila ditanya apa dia buat, dia tak faham bahasa Melayu pula.
1: Katanya lagi kan, dia bernasib baiklah kerana terdapat seorang lelaki yang datang membantu untuk mengusir ataupun menghalau warga asing tersebut dengan segera menutup boot keretanya semula.
2: Ya, dan menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengguna turut meluahkan rasa risau mereka terhadap kejadian yang berlaku dan menasihati orang ramai, terutamanya golongan wanita, untuk sentiasa mengunci pintu kereta. Ya,
1: bila kita tengok dekat ruangan komen dekat tweet itu juga, ada juga yang menyatakan bahaya betul apalah yang dia cari dalam boot kereta kan. Tu wanita-wanita, tolong kunci pintu kereta selalu, dan kalau boleh guna pelekat cermin kereta gelap tinted untuk keselamatan.
2: Dan ada yang komen katanya, terbaik akak memang berani, tapi lain kali akak jangan keluar ya, sebab bahaya tengok tempat tu pun nampak gelap. Akak hon je kuat-kuat, biar dia takut dan tunggu orang datang.
1: Okey, baik. Tapi bila tengok menerusi video yang diposting itu, yang tular itu, memang gelap lah dan memang merisaukan. Lagi-lagi kalau seorang-seorang kan.
2: Betul.
1: Wanita. Ini bukan untuk wanita saja, lelaki pun sama juga. Janganlah kalau kita rasa-rasa was-was, janganlah kita buka apa-apa lock kereta tu ke kan. Takut terjadi apa-apa.
2: Kalau dah tahu memang seorang-seorang tu kan, masuknya kereta terus kunci lah.
1: Itulah pentingnya juga bila kita ada mempunyai kamera kereta juga. Itu antara satu ciri-ciri untuk anda. Okey, jadi berhati-hati, berhati-hatilah dalam setiap langkah, kerana perkara kecil yang kita abaikan boleh membawa kesan yang besar sebenarnya.
2: Okey, jadi satu situasi yang memberi orang kata pengajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati selepas ini.
1: Betul, lebih leka, lebih berjaga-jaga.
2: Betul.
1: Lagi fokus kan, jangan terleka, okey?
2: Jangan terleka. Leka sikit je orang kata bahaya menanti.
1: Betul.
2: Saya tengok video ni pun macam saya pun takut. Dia dah berjaya buka tau. Betul. Bonet tu dia dah buka tau.
1: Kan. Lagi-lagi bila dia tak faham apa yang kita cakap tu, saya risau juga. Takut-takut nanti dekat poket dia ke kan, dekat seluar dia kan ada benda-benda tajam.
2: Tiba-tiba kan.
1: Itu merisaukan sebenarnya.
2: Baiklah.
1: Okey, baik, itu dia cerita Tular Sana Sini yang dapat kami kongsikan kepada anda, menjadi satu pengajaran untuk kita juga semua. Bukan sekat untuk golongan wanita, golongan lelaki juga.
2: Betul.
1: Terutamanya
2: kena lebih berhati-hati.
1: Betul. Okey, baik, apapun tuan-tuan, tepat pukul 8.45 minit pagi ni, kami akan kembalilah bersama-sama dengan anda untuk kongsikan antara respon-respon topik sembang pagi.
2: Lagi sangat tu.
1: Saya nak cakap pukul 9 lagi, tapi macam jauh lagi
2: perjalanan kan. Lagi sangat kan.
1: Mana dia macam terpaksa cover lah dulu.
2: Okeylah, nasib baik sempat coverkan, sempat tarik break kan. Okey, jangan lupa bagi respon topik hari ni. Satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati. Ini sempena Hari Persahabatan Sedunia hari ni.
1: Untuk hari ni 30 Julai 2026. Jadi anda kekal bersama-sama dengan Laban FM. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Diri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati. Kalau kita tengok dekat Facebook Labor FM, daripada rakan-rakan kita yang memberi respon daripada Zulkarnain Ladis, katanya ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati adalah masuk aing, katanya. Yang masuk air lah, semua on je,
1: semua okey je. Kan Mr. Ron Roots pula katanya, satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati, tidak menilai sahabat. Dia tak judge.
0: Betul lah tu kan. Setuju. Itu saya setuju. Kalau macam Regina Malaya Damian juga, dia sama macam Zulkarnain Ladis. Satu ciri mesti ada pada seorang sahabat sejati adalah sekepala.
1: Kadang-kadang dia macam main hin mata saja.
0: Betul.
1: Dia dah tahu, dah faham dah.
0: Ada subtitle.
1: Dia punya aura tu sampai hanya melalui kedipan mata sahaja.
0: Kan. Kadang-kadang dengan goyangan bahu pun dah tahu dah.
1: Angkat-angkat kening, dia tahu dah kan. Tu
0: dari jauh bertengok dan bertengok sama sendiri pun dah tahu dah,
1: faham
0: apa,
1: dah
0: apa sebenarnya yang lucu sangat tu.
1: Okey, Abang Bulls pun memberikan respon, satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati mestilah katanya menerimaku seadanya. Itu semua komplit lah tu katanya.
0: Tapi betul lah tu kan. Bila seorang sahabat tu dia tak memilih tak siapa memilih anda, pangkat anda,
1: betul,
0: bagaimana rupa anda,
1: susah senang anda, dia boleh terima.
0: Betul. Semuanya
1: kan?
0: Dia boleh terima. Okey, jadi pada anda masih lagi boleh mengantarkan respon-respon anda, satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati. Dan topik Sembang Pagi pada hari ini sempena dengan Hari Sahabat Sedunia, Hari Persahabatan Sedunia ya, untuk hari ini 30 Julai 2026. Jadi hantar saja respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Laban FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
1: Okey, nanti kami akan bacakan lagi respon anda. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, takkan tak ada sahabat kot.
0: Betul, mustahil.
1: Mustahil.
0: Kadang-kadang kan? Dalam adik-beradik pun kita boleh jadi sahabat tau.
1: Kan, betul-betul itu saya setuju. Okey, Ediza Merosi, seorang sahabat tahu kalau hiking mun bagi tahu ini saja tinggal satu bukit.
0: Betul, saya
1: sahabat
0: setuju.
1: Betul.
0: Dia bukan apa, kata-kata semangat tu sebenarnya kan.
1: Last sudah.
0: Dekat sudah.
1: Sikit lagi. Memang sahabat.
0: Sebab tu saya cakap kan, bila sesuatu perkara berlaku terhadap sahabat, contohnya macam kita terjatuh, kan, sadu terjatuh, sahabat itu ketawa dulu baru tolong. Dia ibarat macam yang Edizam bagi tadi.
1: Faham. Okey, jadi bagi lagi orang kata ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati. Nanti kami bacakan.
0: Okey, dan tepat pukul 9 pagi nanti, ini baru betul. Kita akan ikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM. Dan Syima Ibrahim akan kembali menemani anda di jam yang terakhir seketika nanti.
1: Jadi pastikan anda terus mendengar Labuan FM,
0: suara pesisir anda.

0: kahwin kah?
1: Belum, Anida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja.
2: Tak ada yang nak ke?
0: Tahu.
1: Habislah episod ini.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan prata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran wajib juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya itu menyebabkan leburai utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontijen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat Pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. 9.18 minit pagi, suara ketika ini kembali bersama-sama dengan Hebri Shima pagi ini.
1: Okey, rupanya jam terakhir sudah kami bersiaran dalam segmen Salam Padi Anda.
0: Betul. Jadi yang memandu pada ketika ini, fokus dengan pemanduan anda yang bekerja, selama bekerja, yang berniaga laris manis. Amin. Untuk anda. Mungkin ada yang tengah cuti-cuti kan? Nah, selama bercuti lah untuk anda bersirehat ya.
1: Okey, dan sambil-sambil tu suka kita nak terus lagi menguar-uarkan kepada semua warga Malaysia kita kan, untuk kibarkan jalur gemilang.
0: Betul. Dan lebih dekat lagi pada kita semua ya, untuk tema hari kebangsaan dan juga hari Malaysia, yang mana tema hari kebangsaan dan hari Malaysia 2026, yang mana mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani.
1: Ya, dengan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema hari kebangsaan dan hari Malaysia 2026 ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil, menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian.
0: Betul. Jadi tema untuk hari kebangsaan dan juga hari Malaysia pada tahun ini adalah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jadi terus kena ingatlah ya, tema sambutan hari kebangsaan dan hari Malaysia 2026.
0: Ya, bukan itu saja sebenarnya. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah anda, di premis perniagaan anda.
1: Betul.
0: Ataupun di jabatan anda ya. Tempat kerja lah.
1: Tempat kerja kan. Okey, jadi kalau nampak bendera-bendera dah lusuh, dah koyak-koyak tu, kalau boleh gantilah dengan segera.
0: Betul.
1: Janganlah dibiarkan lagi. Apatah lagi kita dah ada 9 kluster.
0: Betul.
1: Untuk mengibarkan jalur gemilang ini.
0: Okey, dan antara kluster-kluster yang melibatkan kempen satu rumah satu jalur gemilang, iaitu industri, pendidikan, keselamatan, kesihatan, agensi kerajaan, pendidikan tinggi, komuniti, rumah ibadah dan juga premis sukan.
1: Okey, jadi itu sedikit perkongsian untuk kami, kita semua.
0: Betul.
1: Nak menjayakan kempen satu rumah satu jalur gemilang.
0: Tapi sebenarnya Cima, boleh juga tahu, bagi anda yang pengguna media sosial, gunakan jalur gemilang sebagai latar belakang profil di media sosial anda, papar dengan betul serta tidak menjejaskan maruah negara. Dan pastikan yang nak guna AI tu, pastikan jalur gemilang itu betul-betul tepat ya.
1: Betul. Bintangnya, jalurnya betul.
0: Warnanya ya.
1: Warnanya.
0: Takut pula salah nanti kan.
1: Tak naklah macam tu. Betul. Kan. Kita jadi warga Malaysia yang mencintai negaranya. Itu adalah maruah kita sebenarnya, bendera Malaysia ini.
0: Ya, betul. Okey, baik, itu dia info yang dapat kami kongsikan kepada anda untuk hari ini. Jadi kekal bersama-sama dengan kami, kami akan kembali selepas ini. Jangan lupa respon topik sembang pagi. Satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati.
1: Tak minta banyak pun, satu ciri je.
0: Betul. Okay. Boleh tak boleh?
1: Boleh.
0: Bolehlah boleh.
1: Okey, kami akan kembali selepas ini. Terus lagi nak belanja lagu-lagu terbaik untuk anda.
0: Ya, jadi dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Ya, kembali bersama-sama dengan kami Labor FM, suara posisi anda.
1: Berlalu eksis dengan langkah seiringan.
0: Ya. Jadi,
1: begitulah sahabat kan, kita perlu sama-sama melangkah seiringan. Begitulah perjalanan yang harus dilalui.
0: Betul.
1: Ada suka, ada duka, ada jalan lurus, ada bengkang-bengkong jalannya kan.
0: Ya, tapi bila kita cakap dengan perjalanan sebagai sahabat ini, mm-mm, pasti banyak dugaan-dugaan dia juga, cabaran-cabaran dia. Dari segi kejujuran, keikhlasan, kepercayaan dan juga kesetiaan serta saling menghormati.
1: Okay. Kan? Ada lagi rakan-rakan kita memberikan respon.
0: Ada.
1: Satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati.
0: Jadi kita nak tengok lah ya, siapa lagi mengatakan respon tu. Okay. Kita ada daripada Johan Swaji. Katanya satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati adalah sahabat yang memahami perasaan ku dan memberi pendapat yang baik di saat ku perlukan.
1: Okey, begitulah orang kata nilai seorang sahabat sejati bagi Johan Swaji.
0: Betul.
1: Mami Sunda pula mengatakan satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati, time kita susah dia selalu ada untuk jadi penolong, nasihat. Tuan penasihat.
0: Tapi betul lah juga tu kan. Okey, dan daripada Hani Annie pula katanya satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati, sahabat yang seperti cermin kita. Senyum, dia senyum. Kita sedih, dia sedih. Okay. Susah senang sentiasa bersama.
1: Okay.
0: Jangan macam kuali, depan lain, belakang lain.
1: Macam tu. Okay, nak cari sahabat kena yang cari macam cermin lah ni.
0: Betul.
1: Edison Rosli katanya, marilah cipta banyak kenangan bersama sahabat. Katanya kalau jarang jumpa kenangan tu,
0: Kalau
1: jarang jumpa tu, kerana jual mahal ni lah. Betul lah kan.
0: Betul.
1: Kita ciptalah momen-momen yang indah bersama sahabat kita.
0: Sebab bila kita nak flashback balik, nak ingat semula kan, kenangan bersama-sama dengan sahabat itu sangat mahal ya.
1: Ya, apatah lagi kalau sahabat tu dah meninggalkan kita selamanya.
0: Betul. Tak boleh dijual beli. Kenangan itu bukan sahaja sahabat, orang tersayang pun sama juga.
1: Betul.
0: Tapi mereka sahabat ini tergolong dengan orang tersayang lah juga.
1: Betul.
0: Kan.
1: Mereka juga boleh jadi sahabat kita sebenarnya.
0: Betul.
1: Pak Maun kata ciri-ciri sahabat sejati, kalau suka belanja aku makan.
0: Sama juga dengan kami tu.
1: Macam tu caranya ya. Okey, baiklah. Ada respon mereka. Ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati.
0: Betul. Kalau macam Eddie pula, dia support pula kan. Ha, DJ kalau mengunjar sahabat sejati macam Pak Maun ni.
1: Amboi, sukalah Pak Maun kan. Nama dia asyik-asyik kena sebut je, kena up je kan pagi ni.
0: Awal bertindak ya, awal ngalai. Boleh aku jadi sahabat kita.
1: Yang penting saling support, kata Pak Maun.
0: Betul kan. Saling support punya pola kan. Okey, baik. Itu dia antara respon-respon yang dapat kami kongsikan kepada anda. Betul. Untuk pagi ini. Nanti kita nak buat kesimpulan lah mengenai dengan topik sembang pagi untuk hari ini ya.
1: Selepas cakna bahasa.
0: Betul. Okey, apapun anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan Shima Hebri. Salam Padian.
1: Menceriakan
0: pagi anda.

pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Sagu rendang rasanya lemak, lemak perisa dinikmati orang. Mahu senang bekerja tunak, tunak bekerja rezeki datang. Dua baris pertama pantun ini iaitu sagu rendang rasanya lemak, lemak perisa dinikmati orang, menggambarkan keenakan makanan tradisional yang kaya dengan rasa dan menjadi kegemaran ramai. Perkataan lemak dalam konteks ini merujuk kepada rasa yang enak dan menyelerakan seperti hidangan rendang yang dimasak dengan bahan-bahan pilihan sehingga menghasilkan rasa yang memuaskan. Gambaran makanan yang lazat ini melambangkan sesuatu yang memberi keseronokan dan kepuasan kepada orang yang menikmatinya, sekaligus menjadi pembayang kepada maksud sebenar pantun yang berkaitan dengan kesenangan dan hasil yang baik dalam kehidupan. Dua baris terakhir pula iaitu mahu senang bekerja tunak, tunak bekerja rezeki datang, membawa maksud bahawa seseorang yang ingin hidup senang dan berjaya perlulah bekerja dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Perkataan tunak bermaksud tekun atau bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Pantun ini sebaliknya memerlukan usaha yang berterusan dan disiplin dalam bekerja. Apabila seseorang itu rajin dan tidak mudah berputus asa, maka peluang untuk memperoleh rezeki dan kehidupan yang lebih baik akan terbuka luas.

0: Ya, Laman FM, suara pesisir anda. 9.50 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih DJ Fias.
1: Okay, bila kita dengar suara DJ Fias tadi, dengar cakna bahasa, maknanya tugasan kami dalam segmen Salam Padian semakin menghampiri penghujungnya.
0: Ya, apapun, terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Laman FM soal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Jadi kami nak simpulkan topik sembang pagi untuk hari ini bersempena dengan Hari Sahabat Sedunia, ya. Satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati.
1: Okey, ramai yang bagi respon pelbagai. Ada yang mungkin memilih kejujuran, kesetiaan. Betul. Katanya kan, nak cari sahabat sejati ni bukanlah yang sentiasa hadir ketika kita memerlukan, tapi sentiasa adalah maknanya juga.
0: Betul. Kan?
1: Banyak macam-macam jawapan kita terima hari ini.
0: Jadi bila kita nak cakap mengenai dengan sahabat sejati ini, sebenarnya bukan sekadar ketika hidup dipenuhi kegembiraan, tapi dia juga sebenarnya meliputi turut setiap menemani kita ketika berdepan kesukaran dan juga ujian lah.
1: Betul. Ingatlah, sahabat sejati ni bukanlah seseorang yang sempurna.
0: Betul.
1: Tapi dialah insan yang saling menghormati, saling menyokong, ikhlas dalam sesebuah persahabatan.
0: Ya, menjadi tempat berkongsi cerita, kan? Malah berani menegur kesilapan, memberi nasihat dan juga penuh hikmah dan sentiasa mendorong kita menjadi insan yang lebih baik.
1: Okey, jadi semoga kita bertuah memiliki sahabat yang baik. Tahniah untuk anda yang memiliki sahabat yang baik. Namun, anda juga kena turut menjadi sahabat yang baik juga kepada sahabat-sahabat anda.
0: Ya, jadi seperti kata pepatah, sahabat sejati ialah mereka yang tetap bersama ketika seluruh dunia seakan menjauh.
1: Jadi terima kasih atas semua yang memberikan respon anda mengenai topik yang disediakan oleh Min kita hari ini.
0: Betul.
1: Sekali lagi, selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia untuk semua sahabat
0: untuk
1: kami.
0: Untuk semua sahabat-sahabat yang mendengarkan dan di mana jua anda berada. Okey. Dan banyak tugasan kami sampai di sini saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang mendengarkan siaran Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi bertemankan Hebrid dan juga Shima pagi ini. Jadi mohon maaf jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami ke udara pagi ini.
1: Ya, insyaAllah ada kesempatan esok sekali lagi kami akan menceriakan pagi anda.
0: Ya, jadi pada anda, jaga diri, jaga kesihatan, walau di mana jua anda berada, pastikan utamakan keselamatan dan sentiasa berhati-hati ya.
1: Yang penting terus dengar Labuan FM,
0: suara pesisir anda. Hingga kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Bye.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisi.

Baik, itu dia daripada Chacha Trisha. Janji tinggal sepi. Membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Khamis yang ceria untuk anda semua yang masih lagi setia mendengarkan siaran kami di Labuan FM. Terima kasih banyak-banyak terus memilih suara-suara kami di sini. Dan terima kasih kita ucapkan juga kepada DJ Shima dan juga DJ Hebri yang telah pun bersama-sama anda sebentar tadi dalam segmen Salam Padia. Jadi sekarang saya Reha akan meneruskan siaran di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz dalam segmen variasi. Okey, hari ini kita dah masuk 30 Julai 2026, hari Khamis. Kita dah berada di penghujung untuk bulan Julai. Jadi saya doakan semoga semua urusan anda, segala perancangan anda masih berjalan dengan baik. Ada yang kata hujung tahun nanti nak kahwin kan. Ada yang nak pergi umrah. Ada yang tengah kumpul duit nak pergi bercuti katanya. Semoga dipermudahkan semua ya. Dan Alhamdulillah hari ini bersua kita kembali. Setelah beberapa hari juga tak berkeudara. Hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 2 petang nanti dalam segmen variasi. Jadi pastikan anda pun teman saya sampai pukul 2 petang nanti sebab ada banyak info saya nak kongsikan dengan anda. Dan tentunya juga lagu-lagu pilihan terbaik sebagai teman penghibur anda. Okey, tapi sebelum tu, jom kita nak dengarkan dulu siaran Radio Business bersama-sama dengan rakan kita DJ Fias dan juga pengusaha gubahan bunga kawat bulu Puan Saniah Khamis. Anda boleh saksikan di live Facebook Labuan FM dan juga di aplikasi RTM Click. Jadi jom sama-sama kita dengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kembali lagi kita dalam program Radio Visual Business. Dan kali ini bersama-sama dengan saya DJ Fias dan juga bersama-sama dengan seorang tetamu lagi kita bawakan untuk program ini. Dan hari ini bersama-sama dengan saya adalah Puan Saniah Khamis yang merupakan seorang pengubah bunga, iaitu produknya adalah bunga kawat bulu. Okey, jadi ini merupakan produk yang saya kira cukup popular dan juga mendapat tempahan tertinggi. Jadi sebelum tu kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama-sama dengan tetamu kita hari ini. Jadi mungkin Puan Saniah boleh perkenalkan diri dan bagaimana bermulanya minat dalam gubahan bunga kawat bulu ini.
1: Assalamualaikum, saya Saniah binti Khamis, berasal dari Kampung Layang-Layangan, Labuan. Saya bermula buat bisnes bunga ni pada tahun 2024 setelah saya bersara dari pada kerajaan. Di sana bermulalah saya belajar membuat bunga kawat bulu melalui TikTok.
0: Melalui TikTok. Itulah memang selalunya kebanyakannya kita akan dapat daripada media sosial lah untuk mempelajari sesuatu produk untuk kita buat. Jadi mungkin sekira saya sendiri dan juga mungkin ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya bunga kawat bulu ini dan apakah antara bahan asas yang kita perlukan untuk kita hasilkan bunga kawat bulu ini. Mungkin Puan boleh terangkan.
1: Kita perlukan barang-barang asasnya tentunya kawat bulu, batang kawat bulu tu yang kita beli melalui online atau melalui KK, melalui Kota Kinabalu. Habis tu bahan-bahan yang lain, gunting, pemotong dawai, pemotong dawai, hot glue gun, dan bahan-bahan yang pelilit bunga dan selain-lain keperluan lah.
0: Jadi itu antara bahan yang diperlukan lah untuk menghasilkan satu kuntum bunga daripada inilah, kawat bulu inilah. Okey, jadi Puan, mungkin dalam setiap menghasilkan satu kuntum bunga ni, saya kira ada cabarannya yang tersendiri. Sebab saya tengok pun untuk menghasilkan satu kuntum tu, walaupun mungkin orang nampak senang, tetapi yang membuat tu mungkin ada cabaran-cabaran yang tertentu. Jadi Puan bolehkah kongsikan dari segi bentuk dan teknik yang berbeza yang dihasilkan tu, apakah antara cabaran yang Puan hadapi untuk menghasilkan gubahan yang cantik, menarik dan juga mungkin kemas?
1: Biasanya kalau yang membuat kelopak-kelopak tu, yang untuk mencantumkan kelopak-kelopak tu, itu kita kena guna gam panas tu kan. Di sana kena teliti. Kalau tidak, gam tu akan nampak nanti. Dan masa membuat lilitan untuk tangkai dia pun kena kemas. Di sana yang cabaran utamanya. Dan apabila yang membuat kawat bulu yang gunakan setrika rambut tu, yang itu lagi banyak cabarannya lah. Jadi kita kena layur, buat daun kan, kena layur dia. Itu yang susah sikit lah. Ada berperingkat-peringkat. Tapi kalau yang senang-senang dia, mungkin ambil masa 5 hingga 10 minit itu bolehlah kita untuk ubah satu bunga.
0: Pernah kan Puan buat satu bunga tu tiba-tiba tidak jadi?
1: Mula-mula mungkin. Mula-mula belajar kan. Mula-mula tu adalah pusing-pusing-pusing tidak menjadi. Kita perbaiki, kita tengok teknik orang membuat. Jadi kita belajarlah dari sana. Macam mana orang boleh buat, kita pun boleh buat.
0: Jadi berdasarkan tengok daripada belajar di TikTok, kan, TikTok, untuk menghasilkan satu kuntum ni lah bunga bulu kawat ni, bunga kawat bulu ni. Mungkin kita mau tahu dari segi masa yang diperlukan lah untuk menghasilkan sama ada satu kuntum ataupun satu jambangan bunga tu. Berapa lama masa yang diambil? Adakah yang bergantung kepada kerumitan penghasilan satu kuntum tu ataupun macam mana?
1: Biasanya saya akan buat kelopak-kelopak dulu. Kelopaknya, kelopak tu senang sih ya, sekejap. Kalau yang bunga-bunga yang senang kan, ambil masa untuk satu kelopak, dua kelopak tu mungkin dalam seminit-minitlah dalam untuk mencantumkan menjadi satu bunga. Dia ambil masa dalam 4 minit macam itulah. Tapi untuk ubahan saya akan buat dahulu, buat satu-satu dulu, cantum-cantum, habis itu buat daun apa semua, baru buat satu ubahan supaya nanti senanglah satu-satu teknik tu kita senang kita untuk mengubah untuk sekuntum bunga.
0: Kuntum bunga. Tadi sempatlah saya tengok ada beberapa jenis bunga yang Puan buat, ada macam bentuk bunga mawar, ada macam bentuk bunga kekwa. Jadi yang mana Puan rasa paling senang untuk dibuat? Adakah setiap jenis bunga tu sebenarnya mudah untuk dibuat ataupun ada cabaran dia?
1: Kalau yang untuk cabaran yang mula-mula je lah. Tapi bila sudah kita biasa dah, itu cabaran tu semakin kurang lah. Habis teknik tu teknik yang sama juga. Tiada yang berbeza. Yang susah sangat tu tiada lah sudah.
0: Tapi ya, kalau hasilkan bunga kaun bulu ni, dia bentuknya bentuk lipatan tu apa antara asas teknik yang lipatan ke gulungan ke macam mana?
1: Kalau untuk bunga gulungan tu bunga ros ada menggunakan gulungan. Kalau yang untuk jelly, banyak yang menggunakan lipatan. Bunga ros banyak yang guna pusing-pusing di atas dia tu untuk nampaknya cantik lah. Tapi kalau yang guna untuk bunga daisy yang kecil-kecil, bunga daisy atau bunga tulip yang kecil-kecil, itu kita gunakan pusing-pusing di alat pensil kan. Boleh digunakan
0: juga. Itu menarik. Okey, selain daripada Puan sendirilah, mungkin ada sesiapa lagi yang membantu Puan dalam gubahan bunga bulu, kawat bulu ni? Adakah Puan sendiri ataupun ada mungkin anak-anak bantu? Macam mana?
1: Untuk membuat kawat bulu ni memang saya seorang lah.
0: Okey.
1: Yang lain yang untuk membantu seorang untuk membuat bokeh, itu saja. Yang lain kawat bulu semua saya yang buat.
0: Okey. Jadi memang teknik tu Puan sajalah yang tahu buat ataupun mungkin sebenarnya anak-anak mau buat tapi Puan cakap biarlah Puan saja buat dulu.
1: Tidak. Kalau bunga biasanya memang saya. Tapi kalau macam prop tangan lain untuk kitchen, dia orang kan ada tolong. Macam binatang-binatang itik tu saya sendiri. Macam bunga-bunga lain, cherry ke apa yang dia orang buat. Itu ada anak-anak tolong lah.
0: Okey. Tadi Puan ada mention lah Puan ni sebagai seorang pesara kerajaan. Kenapa timbul minat untuk buat gubahan bunga ni? Sebab mungkin ada lain kraft tangan selain daripada bunga ni, ataupun mungkin berjual macam buah-buahan ke, ataupun kenapa pilih gubahan bunga?
1: Okey, selepas saya bersara, saya fikir saya boring di rumah, apa bisnes yang patut saya buat. Jadi yang paling senang lah bunga. Bunga saya rasa yang paling senang saya untuk bisnes. Jadi dari sana saya fikir beli bahan-bahan semua dan memohon untuk berniaga di UTC ini lah.
0: Okay. Jadi kita mau tahu juga lah bahan asas untuk menghasilkan bunga kaun bulu ni adalah kaun bulu itu sendiri. Jadi dari mana Puan dapatkan bahan-bahan ni? Adakah dari Labuan ataupun mungkin dari luar Labuan?
1: Untuk mendapatkan bahan tu, kalau Labuan ni memang sukar, lagipun harga dia akan naik mahal. Jadi apabila saya pergi ke KK, saya akan beli di sana. Dan apabila ni ke KL kah, saya akan membeli di KL atau saya akan beli melalui online je lah. Itu yang lebih mudah lah. Tapi kadang-kadang kalau kita beli online, kawat bulu tu tidak sama tebal, ada yang nipis, ada yang tinggal dawai, itu yang masalahnya.
0: Itu cabarannya.
1: Itu masalahnya kalau kita mau beli online. Kalau apa nyolong, kalau kelurusan baik nasib, dapat yang gembu.
0: Bukan apa, sebab kalau sudah kita hasilkan satu daripada bahan yang kita beli sebelum ni, tiba-tiba yang bahan lain ni mungkin tidak akan jadi sama dengan yang sedia ada. Jadi itu cabarannya jugalah beli secara online ni. Okey Puan, mungkin boleh kongsikan juga adakah perniagaan gubahan bunga kawat bulu ni boleh mendapatkan hasil, ada pendapatannya lah, atau mungkin Puan boleh kongsilah sepanjang Puan berkecimpung dalam gubahan bunga kawat bulu ni dari segi pendapatan pun? Adakah ia boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan?
1: Bagi saya, ia boleh menampung perbelanjaan untuk sumber pendapatan sesiapa yang berminat kan untuk membuat kawat bulu ni. Dia senang je, kita boleh buat di mana-mana. Kalau kita jalan-jalan kah, kita boleh bawa kawat bulu, bahan-bahan kawat bulu. Kita bolehlah buat di mana-mana saja dan yang pentingnya minat. Kalau minat, apa-apa pun
0: kata
1: boleh.
0: Kata kuncinya minat.
1: Minat dan berusaha untuk mencari ilmu. Di sana itu yang penting.
0: Ya, sebenarnya jalan sudah ada. Kita tinggal kita yang pilihlah mau
1: pilih
0: pergi ke jalan itu. Macam bak kata pepatah lah kan, tak seribu daya dan tak seribu dalih. Okey puan, mungkin juga puan boleh kongsikan apa selain daripada bunga kawat bulu ni lah kan. Apakah jenis guban bunga yang mungkin ditawarkan oleh puan di sini selain daripada bunga kawat bulu ni?
1: Selain pada kawat bulu ni, kami skop bisnes utama kami adalah gubahan bunga.
0: Gubahan bunga. Okay.
1: Gubahan bunga yang biasanya akan diorang akan buat tempahan, diorang buat tempahan atau ada yang ulang minta gubahkan.
0: Okay.
1: Membawa bunga itu sendiri minta gubah. Habis itu saya kena cek dulu lah sama ada bunga itu sesuai ke tidak. Yang itu mengikut keperluan lah, sekiranya diorang bawa bunga aja, tapi pasu tiada, span apa tiada, yang akan saya akan cas melalui bahan-bahan yang digunakan lah.
0: Jadi dari segi itulah kan dia punya ni konsepnya. Okey, satulah juga kita ingin tahu puan, selain daripada bunga apa orang kata puan berniaga untuk bunga kawat bulu dan gubahan ni, apa lagi permintaan paling tinggi daripada pelanggan? Adakah untuk mungkin sebagai hadiah majlis perkahwinan atau majlis convocation atau macam mana?
1: Kalau untuk tempahan biasanya untuk hari raya lah, hari raya,
0: hari raya.
1: Perayaan.
0: Okey.
1: Habis tu kalau konvo pun ada juga orang tempah. Tapi kalau untuk tempahan bokeh kena habis kena buat di rumah, bahan-bahan semua ada di rumah. Kalau yang untuk bunga tangan orang kahwin ada juga. Habis tu kami ada perkhidmatan welcome board, siapa-siapa yang mau menyewa kami akan sediakan juga untuk perkahwinan lah, biasanya perkahwinan atau majlis-majlis majlis-majlis pernikahan, itu yang kami sediakan juga lah perkhidmatan yang ada di sini.
0: Antara jenis bunga, pilihan bunga yang paling paling orang pilih?
1: Kebanyakannya bunga rose, orchid. Tapi sini banyak jenis bunga. Kalau lepas yang paling famous, orchid, rose, kosmos. Kosmos, habis bahan-bahan yang kami beli ni, kebanyakannya saya ambil daripada kedai yang berkualiti lah.
0: Yang berkualiti. Okay. Dan juga mungkin kita mau tahu juga lah puan, mungkin ada di antara penonton ataupun mungkin pendengar-pendengar kita kan yang mungkin mau ke kedai puan ni, mungkin boleh boleh puan terangkan sama ada mereka boleh bawa bunga sendiri ataupun perlu mendapatkan bunga dari sini ataupun macam mana dari segi perkhidmatan tu, adakah sedia dengan bunga sekali atau ada perkhidmatan menggubah saja atau macam mana?
1: Kalau sesiapa yang untuk membeli bunga yang sudah digubah pun boleh, yang belum digubah pun boleh. Sesiapa yang mau buat tempahan untuk hiasan rumah apa semua pun boleh. Kadang-kadang ada setengah orang dia minta buat di rumah. Saya akan buat ke rumah orang tu lah, di rumah orang tu. Mau menengok kesesuaian tempat dia kan. Itu dan ada juga orang yang membawa bunga sendiri kembali, mau minta gubah dan macam saya cakap tadi lah, saya akan cas upah dan bahan-bahan yang digunakan.
0: Jadi apapun itulah antara perkongsian yang dibawakan oleh Puan Sania. Okey, untuk produk kali ini iaitu bunga kawat bulu dan juga guban-guban bunga yang ada di kedai Puan Sania ini. Jadi apapun itulah yang kita boleh kongsikan hari ini menerusi program Radio Visual Business. Jadi kepada anda yang mungkin berminat, ada mungkin sedikit ucapan ataupun mungkin apa yang harapan puan lah terhadap gubahan bunga ini puan.
1: Okey, sesiapa yang berminat untuk membuat bisnes sendiri di rumah, berniaga kecil-kecilan, bolehlah membuat bisnes bunga daripada kawat bulu. Dia boleh bermula dari sekarang untuk menampung perbelanjaan kita yang sekarang semakin meningkat, bolehlah kita bermula. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okey, selamat mencuba.
0: Jadi itulah, setiap bunga ni pun ada maknanya yang tersendiri. Dan setiap kata gubahan yang kita hasilkan itu selalunya lahir daripada kreativiti dan juga hasil tangan kita sendiri. Jadi apapun, kepada anda yang mungkin berminat untuk belajar kemahiran gubahan bunga ini, mungkin anda boleh mulakan sekarang. Jangan tunggu lagi. Mulakan sekarang untuk anda keluarkan bakat dan kreativiti anda dalam penghasilan bunga. Jadi sekian saja program radio visual business kita untuk hari ini. Kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baik, itu dia perkongsian ataupun cerita Radio Business untuk edisi hari ini yang membawakan perkongsian berkenaan bisnes gubahan bunga kawat bulu. Satu perkongsian yang menarik dan tentunya satu bisnes yang sangat-sangat unik ya, yang ramai orang tak tahu nak buat sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang ada tangan yang kreatif kan, yang berseni. Jadi kalau anda nak tengok depan-depan macam mana bunga kawat bulu ni dihasilkan, bolehlah datang jumpa dengan Puan Saniah kita tu, okey? Baik, jom kita nak berhibur dulu. Lepas ni saya akan kembali menemani anda. Kejap lagi juga saya akan live di Facebook Labuan FM. Sekarang saya dah live di Facebook Labuan FM. Di TikTok pula kita akan live kejap lagi. Jadi jangan lupa untuk masuk ramai-ramai. Kita nak berinteraksi kat sana sambil tapping-tapping. Bantu juga kami share dan tag rakan-rakan anda yang lain juga. Jadi jom kita nak sambung berhibur lagi. Terus setia di frekuensi yang sama. Ini dia variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Pusat Hidupan Liar Semenggo. Pusat Hidupan Liar Semenggo merupakan salah satu destinasi ekopelancongan terkenal di Kuching, Sarawak. Pusat ini ditubuhkan untuk memulihara dan melindungi orang utan yang diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram, kecederaan atau kehilangan habitat. Di sini, orang utan hidup secara separaliar dalam kawasan hutan semula jadi dan bebas bergerak tanpa dikurung. Pengunjung berpeluang melihat orang utan datang ke platform pemberian makanan pada waktu tertentu sambil mempelajari kepentingan pemuliharaan hidupan liar. Selain itu, pusat ini menawarkan suasana hutan hujan yang nyaman serta pengalaman pendidikan tentang biodiversity Borneo. Kesimpulannya, Pusat Hidupan Liar Semenggo bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, malah memainkan peranan penting dalam usaha memelihara orang utan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Baik, 10.51 minit pagi. Kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Okey, untuk anda yang selalu beli barang keperluan rumah. Setiap bulan mesti nak shopping barang-barang dapur kan. Kadang-kadang kita ni suka pergi tempat-tempat yang ada diskaun, yang jual lebih murah, jadi bolehlah jimat banyak kan. Nak jadi pengguna yang bijak, kena juga pandai buat perbandingan harga. Dan sekarang ni untuk anda yang belum tahu lagi, KPDN ada bangunkan satu aplikasi yang kita panggil My Sales Tracker, MST, yang mana aplikasi ni boleh bantu kita sebagai pengguna untuk dapatkan maklumat promosi dan diskaun dengan lebih mudah, cepat dan tepat. Aplikasi ni membolehkan pengguna mencari tawaran harga terbaik di premis berhampiran dalam radius 20 km, sekaligus memudahkan perancangan pembelian dan menjimatkan kos. Selain tu, My Sales Tracker ni juga menyediakan fungsi sejarah harga yang membolehkan kita sebagai pengguna ni untuk bandingkan harga sebelum dan semasa untuk pastikan satu-satu promosi tu betul-betul menawarkan penjimatan. Apa lagi kelebihan aplikasi ni? Kita dapat akses brosur digital. Ada brosur daripada pelbagai premis dalam satu platform tu, satu aplikasi tu. Jadi kita tak payah dah nak susah-susah nak cari promosi secara berasingan. Nak tengok promosi kedai tu, kena buka brosur kedai tu. Nak tengok kedai lain, kena buka pula yang lain. Ini tak payah. Sebab menerusi aplikasi ni, anda boleh tengok semua sekaligus. Semua maklumat promosi yang dipaparkan juga rasmi, disahkan dan dipantau oleh KPDN, sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap kesahihan tawaran yang diberikan. Slogannya, semak promosi dahulu baru berbelanja. My Sales Tracker membantu kita untuk menjimatkan wang, menjimatkan masa dan membuat keputusan pembelian yang lebih bijak. Jadi aplikasi ni anda boleh muat turun secara percuma sahaja, okey. Jadi yang belum muat turun, bolehlah muat turun sekarang juga, okey. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ni saya akan kembali semula di jam yang kedua. Jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus setia di frekuensi yang sama dalam segmen Variasi.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfai.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
16: Tengah dengar radio kan? Pastikan anda kekal bersama Labuan FM. Ada info dan hiburan dalam segmen variasi setiap hari tau.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

ketika ini dan kita dah pun masuk ke jam yang kedua menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Lebih banyak hiburan untuk anda. Jadi pastinya banyak hiburan terbaik yang kami nak berikan untuk anda, yang kami nak sajikan untuk anda. Ada hiburan berinformasi, macam-macam info yang kita nak kongsikan, nak perkongsian menarik saya nak berikan untuk anda dan juga semestinya lagu-lagu yang akan menceriakan hari anda. Jadi mana-mana yang hari ini mood tak berapa nak stabil kan, yang tengah sedih-sedih, jom masuk di siaran kami di Labuan FM ni. Kita nak belanja lagu-lagu terbaik untuk anda, untuk jadi teman penghibur anda hari ini ya. Dan macam biasa di jam yang kedua ni, kejap lagi kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia. Ada juga perkongsian ilmu bahasa, cakna bahasa. Dan pukul 12:30 hari nanti kita nak dengar pula berita dan info semasa untuk hari ini dalam Warta Ringkas. Jadi anda kena terus setia sehingga ke penghujung segmen nanti, okey? Dan kita dah ada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di TikTok yang dah masuk. Cuba say hi lagi. Kita ada Ta, katanya dah sampai di Kuching Sarawak. Jauh now perjalanannya, ya, dah sampai di Kuching Sarawak. Kita ada juga Azira, kita ada G Mirus FPV yang baru saja tune in dalam live TikTok kita. Jadi untuk anda semua, jom kita masuk ramai-ramai di live TikTok Labuan FM untuk kita berinteraksi dengan lebih dekat di sana. Jangan lupa juga untuk tapping-tapping screen guys. Jadi sambil-sambil tu kita nak dengarkan lagu daripada Rosa dengan lagunya Hey Ladies di Labuan FM.

0: Habis apa anda?
1: Variasi, variasi.
2: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah.

0: Ketapa demi ketapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Jadi perkongsian yang dibawakan untuk hari ini, jom kita nak kongsikan mengenai pelakon dan penerbit Sheila Rusli. Sebut pasal Sheila Rusli ni kan, kalau kita buka je media sosial, mesti banyak lalu video-video masakan yang dikongsikan oleh Sheila Rusli kan. Belum lagi dengan telatah dua menantunya tu kan, yang selalu muncul dalam video masakan Sheila Rusli juga. Mungkin itu adalah trademarknya ya. Memang kita terhibur tengok. Jadi disebabkan banyak video masakan yang selalu dikongsikan, ramai yang menggelarkannya sebagai chef selebriti. Namun beliau mengakui berasa segan dan gelaran itu tidak pernah menganggap dirinya layak untuk menyandangnya, kerana profesion sebagai seorang chef yang memerlukan ilmu, kemahiran dan kelayakan khusus. Katanya bukan senang nak dapat gelaran chef tu ya. Gelaran chef itu bukan semudah ABC katanya. Siapa yang dapat gelaran chef, semestinya mereka semua sangat hebat dan beliau sendiri sangat menghormatinya. Jadi minat mendalam terhadap dunia kulineri ini menjadikan Sheila antara figura yang sinonim dengan resepi-resepi mudah dan masakan yang berkonsepkan hidangan keluarga. Ya, memang betul kan. Saya sendiri pun suka ya tengok video-video resepi yang dikongsikan oleh Sheila Rusli ni. Bila tak ada idea nak masak apa, dialah juga sebenarnya antara rujukan kita geng mak-mak ni kan. Resepi dikongsikan pun mudah, cepat. Jadi tak heranlah kalau dia sendiri, beliau sendiri mendapat gelaran chef selebriti daripada pengikut-pengikut di media sosial kan. Jadi apa pun, untuk Sheila Rusli, teruskan orang kata menyediakan kandungan-kandungan, konten-konten masakan yang bermanfaat supaya kita boleh cedok ilmu-ilmu memasak tu kan, resepi-resepi memasak. Dan kita doakan juga semoga terus maju jaya untuk Sheila Rusli, pelakon dan penerbit dalam industri tanah air. Okey, jadi itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Harry Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia edisi hari ini 30 Julai 2026. Selepas ni macam biasa kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Tapi sebelum tu, jom kita nak layan lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, dalam variasi

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan berinformasi. 8 FM.
1: Cakna Bahasa. Yeah. Pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Sagu rendang rasanya lemak, lemak perisa dinikmati orang. Mahu senang bekerja tunak, tunak bekerja rezeki datang. Dua baris pertama pantun ini iaitu sagu rendang rasanya lemak, lemak perisa dinikmati orang menggambarkan keenakan makanan tradisional yang kaya dengan rasa dan menjadi kegemaran ramai. Perkataan lemak dalam konteks ini merujuk kepada rasa yang enak dan menyelerakan seperti hidangan rendang yang dimasak dengan bahan-bahan pilihan sehingga menghasilkan rasa yang memuaskan. Gambaran makanan yang lazat ini melambangkan sesuatu yang memberi keseronokan dan kepuasan kepada orang yang menikmatinya, sekaligus menjadi pembayang kepada maksud sebenar pantun yang berkaitan dengan kesenangan dan hasil yang baik dalam kehidupan. Dua baris terakhir pula iaitu mahu senang bekerja tunak, tunak bekerja rezeki datang, membawa maksud bahawa seseorang yang ingin hidup senang dan berjaya perlulah bekerja dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Perkataan tunak bermaksud tekun atau bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Pantun ini sebaliknya memerlukan usaha yang berterusan dan disiplin dalam bekerja. Apabila seseorang itu rajin dan tidak mudah berputus asa, maka peluang untuk memperoleh rezeki dan kehidupan yang lebih baik akan terbuka luas. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Bahasa Tepat, Minda Hebat. Baik, itu dia perkongsian pantun dalam Cakna Bahasa daripada penerbit kita DJ Fiaz untuk edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih berada di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di TikTok. Kita ada Cikgu Hajah Bibah dari Brunei katanya. Kan, kita ada lagi ramai rakan-rakan kita yang baru saja tune in. Teruskan taping-taping. Kita nak sembang-sembang kat sana kejap lagi. Okay? Ini ada satu notis pemberitahuan saya nak kongsikan dengan anda, terutamanya untuk semua warga Labuan, iaitu berkaitan dengan kerja-kerja membaik pulih jalan aspal yang mana penutupan jalan akan dilaksanakan di Lorong OKK Awang Besar, Wilayah Persekutuan Labuan, bermula hari ini 30 Julai 2026 sehingga 31 Januari 2027. Satu tempoh yang lama juga. Jadi untuk semua pengguna jalan raya, anda dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda keselamatan di lokasi sepanjang tempoh pelaksanaan kerja. Okey. Segala kesulitan amatlah dikesali dan kerjasama anda semua sangat-sangatlah dihargai. Jadi untuk anda semua, sila ambil maklum. Okey? Baik, macam biasa, sekejap lagi, tepat pukul 12.30 hari, kita nak ikuti dulu warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM dan saya akan kembali semula menemani anda di jam yang ketiga nanti. Jadi terus setia di frekuensi kita kembali selepas ini dalam segmen variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Na na na na, na na na na, yeah. Musik di hatiku.
2: Labuan FM, musik terbaik sepanjang zaman buat anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kenapa perlu temunung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
3: Suara ini.
2: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terpayar hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Baik, 8 FM suara pesisir anda, 12:16 minit tengah hari. Kembali bertemankan saya Reha dan masih lagi berada dalam segmen Variasi. Okey, saya ada satu hebahan untuk anda semua. Ini berkenaan dengan notis gangguan bekalan air berjadual yang dikeluarkan untuk tarikh 31 Julai 2026 esok hari Jumaat di Jalan Muhibah, Lorong Bahasa, Jalan Bunga Melor dan kawasan sekitarnya, bermula pukul 2 petang sehingga pukul 4.30 petang, yang mana punca gangguannya adalah disebabkan kerja-kerja pemasangan manifold berdekatan M-Bank Jalan Tun Mustafa, wilayah Persekutuan Labuan. Jadi untuk anda yang berada di sekitar itu, harap maklum dengan notis yang dikeluarkan untuk tarikh esok 31 Julai 2026 hari Jumaat. Okey, baik, 12:17 minit tengah hari. Saya nak kongsikan dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 30 Julai 2026. Jadi untuk panduan bersama muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12:27 minit tengah hari. Kemudian waktu solat asar 3:49 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6:37 minit petang, manakala waktu isyak adalah pada pukul 7:50 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua muslimin dan muslimat. Lepas ni kita nak dengarkan dulu perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Kerja Dengan Cemerlang. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kerja dengan cemerlang. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal yuhibbu idza amila ahadukum amlan an yutqinahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah azza wa jal mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dia laksanakan dengan cemerlang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pengajaran yang pertama, ihsan dan itqan adalah nilai Islam dalam bekerja. Allah tidak hanya melihat hasil, tetapi cara kita bekerja. Melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh, teliti dan ikhlas adalah satu bentuk ibadah. Islam menolak sikap sambil lewa dan cuai. Hadis ini menolak budaya kerja ala kadar. Seorang Muslim seharusnya dikenali dengan professionalism, integriti dan kualiti kerja yang tinggi. Kecemerlangan adalah jalan meraih cinta Allah. Apabila kita bekerja dengan tekun dan berusaha sebaik mungkin, itu bukan sekadar memenuhi tanggungjawab manusia, tetapi juga cara untuk meraih cinta ilahi. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, masih terlalu banyak tentang Islam dan hakikat kehidupan yang wajib dan perlu kita pelajari, yang wajib dan perlu kita sampaikan dan kita dakwahkan, yang wajib dan perlu kita terbiahkan, yang wajib dan perlu kita amalkan, yang wajib dan perlu kita perjuangkan, yang wajib dan perlu kita perjelaskan, dan yang wajib dan perlu kita pertahankan. Sewajarnya masa, ruang dan peluang disebutkan untuk itu. Namun bukan itu yang menjadi pilihan manusia. Manusia lebih suka kekal dalam kejahilan dan tidak mahu belajar. Manusia lebih sukakan hiburan dunia dan perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw." Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Maksudnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Jadi yang pendengar sekalian, manusia lebih gemar berkelingkah dan bermusuhan. Manusia lebih sibuk dan cenderung dengan dunia dan juga harta. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 16 hingga 17, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Maksudnya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Justeru, marilah bersama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Bersama-sama kita mempertahankan agama Islam ini agar ia sentiasa mekar subur dalam kehidupan generasi kita yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Variasi.

4 MHz. Ha, kita ada dua frekuensi. Kalau 103.7 tu tak berapa nak jelas, tak berapa nak clear orang kata kan, boleh beralih, boleh tukar ke satu lagi frekuensi 89.4 MHz. Ataupun zaman sekarang kan dah orang kata serba-serbi di hujung jari ni, buka je lah aplikasi RTM Klik kan, kat mana-mana pun keberadaan anda terpisah oleh Laut Cina Selatan ni pun anda masih lagi boleh dengarkan suara-suara kami di Labuan FM. Okey, jadi mana yang belum muat turun lagi, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ni secara percuma sahaja. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan kita di Facebook, di live Facebook dan juga di live TikTok. Kita ada, kita nak baca sikit lah nama-namanya ni kan. Ada Azira, ada Arif juga, ada Hakim, Cikgu Habibah dari Brunei katanya. Ada Tah juga tadi dari Brunei juga. Dani pun dari Brunei. Ramai kawan-kawan kita nampaknya yang datang dari Brunei, yang dengarkan suara kita dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Spotting, taping-taping dari tadi kan. Ada juga rakan-rakan kita dari Sarawak, dari Kedah pun ada, Kelantan, Perak, dari pelbagai negeri lah kan. Walaupun orang kata Nun jauh di sana, tapi tetap sudi masuk ke live kita tadi, live dari Labuan FM. Terima kasih memeriahkan live kita. Terima kasih sudi taping-taping. Terima kasih tinggalkan komen yang baik-baik. Dan terima kasih banyak-banyak untuk sokongan anda semua. Okay? Jadi lepas ni dalam ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti, yang mana untuk hari ni, hari Khamis, kita nak belanja anda semua koleksi lagu-lagu artis berkumpulan. Tapi sebelum tu, jom pukul 1 tengah hari nanti kita nak singgah dulu untuk kita ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zahari, lift dah buka ni. Jom, jom. Kita dah lambat pergi mesyuarat ni.
1: Syafiq. Kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
0: Alah, kau ni Zahari. Bukannya sesak pun.
1: Sesak ke tak? Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, Syafiq. Janganlah berebut-rebut.
0: Yelah, yelah Encik Zahari, oi. Aku tunggulah ni.
1: Macam ni baru betul.
2: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.
3: Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Jika ada Labuan FM setiap hari, barulah syok.
1: Labuan FM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yep.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak

0: Mahu dapatkan ulasan hiburan, gosip selebriti, lagu-lagu yang baharu?
1: Semuanya ada di Hiburan Tanpa Henti setiap hari pukul 11 pagi hingga 2 petang di Labuan FM. Musik terbaik, hiburan tanpa

Baik, 1.47 minit tengah hari kita dah sampai ke penghujung untuk segmen Variasi edisi 30 Julai 2026 hari ini. Dah sampai ke penghujung untuk ruangan hiburan tanpa henti. Jadi diharapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya dah putarkan hari ini. Ada yang request lagu juga tadi yang tinggalkan ucapan terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi, okey? Apapun, terima kasih juga untuk anda yang dah bersama-sama saya hari ini seawal pukul 10 pagi tadi sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun tugasan saya dah selesai, siaran Labuan FM akan diteruskan lagi. Anda akan bersama-sama dengan Awang Salat lepas ni dalam segmen EDD Siuk Banar. Lepas ni juga kita ada MOU Bermukun Seborneo sempena Hari Persahabatan Sedunia terbitan DJ Shima. Jadi kita nak dengarkan selepas ini. Jangan tukar dulu frekuensi anda. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.

bukan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas message ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk miskin yang mendengarkan siaran Lawan FM. Pasti menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi macam biasa, pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari, kita ni ada segmen IDD Siok Bandar. Betul tak berkerapak tadi dalam bahasa tempatan. Okey, istimewanya sedang ni kami bawakan untuk miskita rancangan MOU Bermukun Seborneo bersempena dengan Hari Persahabatan Sedunia. Siaran ni siaran pertamanya 30 Julai 2026. Okey, jadi sama-sama kita ni dengarkan sekejap saja lagi. Okey, siaran untuk rancangan MOU Bermukun Seborneo. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen ini di Siok Bandar. Kita ni jumpa kadang di jam yang kedua.

0: Io banan di Labuan FM Janalai.
1: Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Ya betul.
1: Ibarat kata pantun, asam paung daunnya kari.
0: Betul.
1: Dicampur dengan si ikan belana.
0: Nyaman tu.
1: Ah, nyaman. Jauh-jauh datang kemari, jauh sahabatku datang dari Pontianak.
0: Inilah dia orang.
1: Ibe,
0: dia seperti apa?

0: negara Brunei Darussalam.
1: Tak cuma kita berdua, ada yang lain juga.
0: Ya, kita perkenalkan dulu artis Mak Gendang kita. Kita ada saudara, saudari Hajah Siti Badriah binti Haji Osman.
1: Ah, itu dah.
0: Kita ada adik Syafiqah, Mak Gendang Syafiqah dari Brunei Darussalam. Kita ada saudari Nur Suhaida, Suhaida dari Brunei Darussalam. Itu dia tiga Mak Gendang sahabat kita ya.
1: Betul, tentu ada sahabat yang lain lagi ya, yang mendukung pukun kita. Siapa-siapa lagi Nino?
0: Baik, kalau sahabat, sekarang saya tukar bahasa. Kita ada kawan pengiring musik. Eraman Kadir, pemain ekodian. Yeba, tarik man. Kita ada kawan pengisi biola, Zulfadli Harun.
1: Yesek Zul.
0: Itu dia. Kita ada kawan pemukul gong kita, Adi Fakri Saleh.

0: Haji Abdullah Tip, Haji Aja.
1: Ewa,
0: itu dia.
1: Ewa,
0: Ewa. Seterusnya kita
1: siapa
0: ada sahabat, kawan kita, kawan Ipeng dari Brunei, Abdul Qayyum.
1: Oh Abdul Qayyum, tahun lepas juga berjumpa di Sarawak.
0: Betul, betul. Seterusnya kawan Ipeng dari Brunei Darussalam, Abdul Qawi.
1: Abdul Qawi,
0: Ewa, itu dia.
1: Makin panjang dia punya.
0: Ewa,
1: kumisnya.
0: Seterusnya lagi,
1: siapa lagi?
0: Bukan cili sebarang cili.
1: Pedas tu.

0: Hei, pelahan naik, pelahan. Ah, itu dia. Ah, itu dia. Itu penanda kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari negara Brunei Darussalam. Apa sahabat Iping bawa?
1: Ya, kami juga datang dari Indonesia, perwakilan dari Radio Republik Indonesia. Ada sahabat kita dari Bengkalis, ya. Ada Bang Heri Zardi. Nah, ini Ewa. Dia. Ewa. Okay. Ah, tinggi-tinggi pohon kelapa.
0: Saya.
1: Ya, kelapa jatuh lalu diikat, ya. Ah, Bang Heri Zardi badannya memang besar. Boleh nanti kita jadikan bodyguard.
0: Aduh, ya. Ah. Ewa. Bukan gat sebarang gat.
1: Ah, cantik.
0: Gat dipigang rasanya kasar.
1: Lalu?
0: Bukan bodyguard sebarang bodyguard. Ah. Tengok muka badannya besar.
1: Ah, itulah dia.
0: Eh, minta maaf. Kita bukan menghina sahabat, ya.
1: Namakah kita sahabat? Ah, biasa.
0: Namanya kita sahabat dulu.
1: Bersenda gurau.
0: Kita malar cakap-cakap kawan, malar cakap-cakap sahabat. Apa pasalah?
1: Ya.
0: Kita cakap-cakap, sebut-sebut pasal kawan, pasal sahabat. Apa pasal?
1: Ya, pasalnya kita akan jadikan tema berbukun kita hari ini. Sahabat dulu, masih ada satu sahabat lagi.
0: Iya. Oh, okay, okay.
1: Nah, kita juga bawa Mak Gendang, ya. Ah, itu yang berbaju merah. Ada Fitri Febelena, ya. Oke, kalau berlayar ke Tanjung Cina.
0: Saya.
1: Aha, sampan di kayu duduk berempat. Nah, itulah dia namanya Fitri Febelina. Dia seorang penyampai di RRI Pro 4.
0: Orang banyak ke Petunia. Petunia jalannya rata.
1: Aha, memang.
0: DJ Fitri bajunya merah. Bila ku pandang cantik jelita.
1: Aha,
0: aduh.
1: Kalau enak sungguh buah pepaya.
0: Aha.
1: Aha, pepaya diberi rumah awak dalek. Aha, memang begitulah orangnya. Kalau mau, bawalah balik.
0: Aha. Bukan bilik sebarang bilik.
1: Ah, cantik.
0: Aha. Di dalam bilik Dayang Tiamah. Bukan saya tak mau balik.
1: Aha.
0: Takut mengamuk orang di rumah.
1: Aneh butun, tuhun butun.
0: Okay.
1: Duduk menari tangan kemulai.
0: Saya.
1: Udahlah dulu kita berpantun. Nanti mukun kita tak mulai-mulai.
0: Sadang-sadang makan ke sukun.
1: Cantik. Masih.
0: Sukun banyak dibagi-bagi. Sadang-sadang dulu tani dua berpantun. Nanti tani pantun. Pantun yang ada kita bagi-bagi dengan penanda.
1: Nanti pendengar di rumah, penonton juga yang menyaksikan kita. Malah berpantun je berdua ni. Bila nak mulai bermukun, dah tak sabar nampaknya,
0: okay.
1: Kan?
0: Okay. Baik, kan ke kadai membali Dian. Dian dibali oleh Mak Enon. Wahai siraman kadir pemain ekodian, mainkan kami buka gelanggang dengan irama
1: Laila Majnun.
0: Syafiqah.

0: kita dalam MOU Ebeng.
1: Iya, lepaslah sudah kita satu irama. Iya,
0: irama apa?
1: Ayo.
0: Melayu
1: ayo.
0: Klasik. irama klasik negeri Sarawak ya.
1: Apa tu?
0: Leila Majnun.
1: Leila Majnun.
0: Alhamdulillah dapatlah kita bersama ya. Dalam mukun MOU. Jadi kawan, sahabat memanglah tempat kita apa nyorang melepas rindu.
1: Betul.
0: Tempat berhibur,
1: tempat kita berbagi cerita.
0: Betul, betul. Aha. Apa duduk di kedai kopi, teman juga ya.
1: Betul.
0: Kawan juga, sahabat juga. Jadi sahabat yang sejati ini yang kita cari.
1: Betul.
0: Sebetulnya.
1: Yang pasti kawan, teman, sahabat untuk kita dalam kebaikan.
0: Betul. Bukan cawan sebarang cawan.
1: Aha, hati-hati pecah.
0: Cawan diambil di dalam peti.
1: Bebek jatuh.
0: Bukan kawan sebarang kawan. Aha. Kawan dari Pontianak baik hati.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Baik, kita terus lagi. Kita hangatkan suasana. Saya rasa irama-irama mukun dalam persahabatan ini agak meriah, agak rancak, agak dapat kita mempertahankan sahabat kawan untuk.
1: Betul.
0: Untuk apa?
1: Untuk apa? Untuk bermukul.
0: Untuk bermukul.
1: Tapi Rino,
0: saya
1: di ada satu filem.
0: Ya.
1: Filem ini filem tempo dulu. Sungguh terkenal ya di Malaysia, di Indonesia, juga di sini pun juga. Ada filem yang namanya Tun Fatimah.
0: Tun Fatimah. Dalam cerita Tun Fatimah ni sebenarnya banyak pengajaran ya.
1: Betul.
0: Inilah istilahnya pepatah mengatakan jangan kawan makan kawan.

0: Ibing.
1: Iya.
0: Nampaknya semakin panas pasal
1: makin
0: kawan ya.
1: Makin sedap nampaknya.
0: Saya tak sempat jawab. Kalau boleh saya jawab ya. Jalan-jalan ke Madang Damit.
1: Apa buat?
0: Hendak ku tanam batang keranji.
1: Lalu?
0: Wahai Mak Gendang, jangan dipandang tubuhku Damit. Alam ku pernah mengukirkan janji.
1: Itu dia. Begitulah dia. Kita yang namanya sahabat dia tak kecil, tak tua, tak muda. Tetap sahabat kita semuanya.
0: Kita mesti hormat menghormati.
1: Betul.
0: Kawan sudah baik dengan kita. Jangan main tikam belakang.
1: Tak boleh.
0: Umpama trade ceiling, depan dia lain, belakang dia lain.
1: Banyak istilah kawan. Ada juga istilah kami. Tudung saji makan lauk. Menggunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut. Apanya? Pagar makan tanaman.
0: Duri dalam daging.
1: Api dalam sekam.
0: Tapi janganlah kita macam tu.
1: Tak boleh.
0: Jadi jangan sedih-sedih berkawan. Biar taat setia. Berkasih biar seorang. Berkawan biar beribu. Betul?
1: Itu dia.
0: Tapi bukan kita mengata ya. Dalam mukun persahabatan ini, kita cuma ingat-beringat. Kalau sudah kawan baik, kita ikut juga apa, dia punya aktiviti ya, macam ini perhatian kita, dia selalu
1: saling mengingatkan lah kita.
0: Selalu mengingati dan dia selalu berkebun nanas.
1: Mantap. Nanti boleh kalau kita mukun lagi bawa nanas kali sini.
0: Bawa nanasnya banyak-banyak ya. Ini nanas kuala lurah, orang limau manis.
1: Pantas.
2: Apa? Ya. Kalau nanas tidak masam semua manis. Besar meladang di kampung lima manis.
1: Sama macam orangnya pun manis juga.
0: Manis juga.
1: Dino,
0: ya.
1: Kita juga tak lupa dengan sahabat kita yang di sana.
0: Iya. Bagaimana ada penonton dan juga ada pendengar ya. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita Yus dan juga Andy.
1: Andy.
0: RTM Malaysia, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Untuk itu kita terus bersama dengan rakan-rakan kita. Silakan Yus dan juga Andy.

7 Bermukun Sebonyo untuk kali ini. Mewakili penerbit Feruzilah dan penerbit produksi Muhammad Ashraf, kami ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kami pada ketika ini. Dan saya Andy, selaku pengacara untuk kali ini, ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton kali ini. Jadi apapun,

0: ya, epic ya. Itulah tadi kita bersama dengan rakan-rakan kita
1: RTM
0: Malaysia, khususnya ada Sarawak FM.
1: Iya, ada ya. Andy dan juga
0: Yus, ya.
1: Yus, DJ Yus.
0: Ya, dan alhamdulillah walaupun mereka tidak ada kesempatan pada 2026 ini ya, tetapi kita dapat menyaksikan sama-sama mempertahankan seni budaya bermukun.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul. Walaupun tak dapat datang ke sini tapi masih bisa sama-sama bermukun.
0: Iya. Jadi Ipeng, sebelum tadi bersama dengan rakan kita daripada RTM Malaysia tadi, kita telah pun menyampaikan satu irama dalam cerita Melayu filem klasik Tun Fatimah ya. Jadi lagu seterusnya pun ya, lagu ini, lagu Mak Inang pun di dalam cerita Tun Fatimah.
1: Betul. Ada beberapa banyak lagu Melayu khususnya di dalam irama filem Tun Fatimah.
0: Betul, betul.
1: Salah satu juga lagu yang cukup populer di Indonesia, Soleram.
0: Soleram. Lagu tu pun ada dalam cerita Tun Fatimah ya. Jadi kita pun di Harmoni FM selalu menyiarkan lagu Mak Inang ini ya. Tetapi kalau di Brunei, rakan kita di Sarawak mengatakan lagu Mak Inang. Kalau kita dengan senang dengan lagu dipanggil Lela Manja ya.
1: Yo, Lela Manja.
0: Jadi kita sering kali menyiarkan lagu Mak Inang ini di Harmoni FM.
1: Maulah. Kalau tadi yang sebelumnya kita lagu Tun Fatimah, kalau di sini disebut apa?
0: Tun Fatimah Burung Besiul.
1: Burung Besiul. Kalau kami Asam Paya.
0: Kalau ya, betul, Asam Paya ya. Baiklah, ada pendengar dan juga ada penonton, kita teruskan bermukun dengan tema persahabatan dengan lagunya
1: Mak Inang.
0: Mak Inang. Eba. Eba. Suhaidah.

0: Itu dia, Ibing.
1: Iya.
0: Ah, jangan berkawan. Apa tadi, Lai? Apa tadi? Pakai mikrofon, Lai.
2: Sampai hati.
1: Sampai?
2: Hati.
1: Ah, oh, sampai,
0: sampai hati.
1: Oh, berkawan sampai ke hati. Sampai jangan cuma berkawan. Eh, kita berkawan di mulut saja. Ah,
0: betul. Dan satu lagi ya. Kalau sekiranya ada kawan yang menegur, cara kasar, sebenarnya bukan yang marah.
1: Betul.
0: Kadang-kadang ya mengingatkan, kadang-kadang emosi.
1: Ya, begitulah yang namanya kawan yang baik. Ketika kita salah, pasti dia membuat kita jadi baik.
0: Untuk kebaikan kita bersama. Kita. Tapi kadang-kadang, Ibing, perlu kita cari sahabat yang nyata tadi seperti adik-beradik.
1: Begitulah dia. Okay.
0: Baik, Ibing. Yang bermula pasti akan berakhir.
1: Begitulah dia.
0: Dua irama kita cari dalam, sengaja kita cari dalam film Tun Fatimah.
1: Tun Fatimah.
0: Karena kita mengetengahkan kepada pendengar-pendengar kita dan penonton-penonton kita betapa pentingnya irama dalam pantun secara bermukun berirama itu ya.
1: Betul, karena ada makna di dalam lagu itu, yaitu pentingnya bagaimana menjaga persahabatan.
0: Betul, dan juga menjaga setia kawan kita ya.
1: Ya.
0: Jadi Ibing,
1: seperti apa?
0: Seperti lagu seterusnya ya, memang lagu yang digemari ramai. Apa kata kalau kita
1: tutup dengan
0: irama.

0: di bawah nanas.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abdul Qayyum. Dewa. Abdul Kawi. Dan Abdul Kudus ya. Ah,

0: Yeah. Tentu kita ucapkan terima kasih juga buat kawan-kawan kita yang di RTM. Yeah. Ya. Ada Andy, Yus dan juga kawan-kawan berpukun, tim pukun di RTM.
1: Malaysia, ya. Sarawak FM, sehati, sejiwa. Terima kasih sahabat kita di sana ya.
0: Betul.

Okey, demikian tadi kita ni telah mendengarkan MOU Bermukun Seborneo sempena Hari Persahabatan Sedunia. Okey, di antara RTM, RTB dan juga RRI. Okey, itu baru siaran pertamanya. Nantikan siaran ulangan. Okey, kalau sekiranya ada bis kita tertinggal atau tadi dah sempat mendengarkan, boleh dengarkan lagi siaran ulangan pada 6 Ogos 2026. Hari yang sama, hari 4, pukul 2 malam hari. Itu siaran ulangannya. Jadi jangan selepas itu tertinggal atau terlepas lagi siarannya. Sudah kupadahkan 6 Ogos. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Berdengarkan si Awang Salat sampai pukul 4 malam hari. Kumandangkan ibis kita dalam segmen ini di Siok Banar. Okey, jadi selepas ini kita didengarkan sketsa Rumah Kadai, siaran ulangannya berkenaan dengan Hari Persahabatan Sedunia. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan ini di Siok Banar. Hey!

0: Siokan cici. Minggu lapas rotu maha. Iski ku melihat kambing makai pimpa satu. Gigitan hantap ku melihat.
1: Au, bana hantap tu mimi. Hantap siuknya. Ngai lauk pun ada. Mana kabat sapi hadiahnya kambing pun ada. Siuk eh.
0: Hadiah mutu pun ada. Nganya aku alum bayar jike kan luih mutu. Mahal kan luih. Sangal nganya nunggui.
1: Sabar tas saja mimi. Alum ajikimu. Ujar nini mun ajiki nda ya kemana-mana itu. Eh, mana tayo seratu? Antai atu mimi.
0: Antai eh. Ah muju antai cici. Nada jamu aku. Lali pakah kawan ni. Kau yang nau, kau yang lupa. Dan jalinga anak ni.
1: Eh, kau pakah yang mengambil lusin atu mimi? Bok tanganmu kang. Bida jua ulah muane. Tambil-ambil.
0: Aduh cici, jangan kau main nudungannya nada bukti. Makan boleh, salah makan. Tutuan atu baik jua bahingan.
2: Apa tu kan dayantai lain macam tutuan kamu dua ni, mimi cici. Bilang kali baik jua unding kamu, baik pakat kamu.
1: Malas kui ngau kan batutuan baik-baik. Siapa nyo si mimi ani cuai mainangkan usin.
0: Eh cici, sadang-sadang menuduhan ni. Cuba tak amun abang mustaqim kena tuduh miatu. Padahal dia ani dah salah. Sakit pakah.
2: Habis sudah kamu berhunjakan. Mana tak tahu penyalat abang poket seluar. Cici, jangan sikap menuduh dengan tanpa bukti. Ha, diselidik dahulu selesai. Kamu tu batas sudah berkawan bagai isi jen kukuk.
1: Siapa jual lagi yang ambil? Munukan iya. Si Mimi saja dengan ku berjalan di antai. Mana ada dengan lain?
2: Asih pun jua si Mimi dengan muatu antai. Kita ni indah boleh menuduh dengan tanpa bukti. Kang mun tuduhan kita indah luas, kan jatuh fitnah, berdosa. Sandi jua supan.
0: Au, abang mustaqim. Kakakku sadar usai jamu. Alumku kan tak ambil-ambil. Jauh hatiku.
2: Doi pulang. Abang mustaqim indah berpihak mana-mana ya. Tapi mun ada masalah, bawa berbincang, bawa bonding, berpakat. Ukannya kan bertuduh-tuduhan.
1: Eh, sini pulang usin ani. Apa kit belakang? Bila pulang ni pindah ke mai? Menyusahkan bana. Hehehe, kejempan sudah usin ku abang mustaqim. Pandai ya bertapuk.
2: Nah, suku, alhamdulillah. Damanya kita ni berkawan bersahabat, harus ada kepercayaan. Kejujuan saling bertolak ansur. Menjaga hati sahabat atu yang paling utama. Hormat menghormati.
0: Au, lus hantap uja abang mustaqim atu. Syukur tah cici. Kejumpaan sudah usai natu. Lain kali, tahu usai-usai. Ingat mana menau. Kang, aku lagi kau salahkan.
1: Minta maafku banyak-banyak ahmu ya, Mimi. Menyesal ku menuduh kau menghilangkan mesin natu. Jangan kau ambil hati ya.
2: Nah, ya lain kali. Apa ujar Bang Mustaqim? Jangan menuduh tanpa usul paiksa. Kan supan sendiri.
0: Badus tak itu menindah ku tak asa, cici. Tapi, mun ku kanang-kanang persahabatan kita ni, apa jua ulah, apa jua saja kan berdandan bata-bata. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat.
2: Nah, ini kan pulang ah kita insan biasa, sedangkan lidah lagi terpapak, umpama langit dan bumi. Biar cangkik dan putus. Kanan nila setitik, binasa, tak susu sebelanga.
1: Aduh, Abang Mustaqim, apa tialah tak tu?
2: Biar tialah. Yang penting kisah hai ani jadi teladan, jadikan pengingatan. Jagalah sebuah persahabatan yang sudah batas terjalin. Jangan hancur oleh kesalahpahaman. Mahathir.
0: Terima kasih atas nasihatnya Abang Mustaqim.
2: Sama-sama. Ingat ah, lain kali berpakat usai-usai. Jangankan berkelahi saja. Damit-damit pun kan berkelahi. Sahabat biar berpakat. Ikatan bertambah.
3: Iya.
4: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan pulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
2: Okey, baru saja kita mendengarkan Sketsa Rumah Kadai. Okey, bertajuk sahabat selamanya. Okey, bersempena dengan Hari Persahabatan Sedunia yang tadi sambut Serania 30 Julai. Untuk sahabat-sahabatku yang sekarang ini mana tahu anda mendengarkan siaran Nombor FM, terima kasih kerana sudi menjadi sahabatku yang baik. Okey, anda kira tak sahabat jauh kah, sahabat dekat kah, yang penting yang mengenali si Ong Salat. Okey, terima kasih ku ucapkan. Semoga persahabatan kita ni sentiasa berkekalan, insyaAllah. Okeylah, sekarang ni sudah pun pukul 3.07 minit malam hari, dan sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.49 minit malam hari. Okey, jadi sekarang insyaAllah sama-sama kita dengarkan siaran azan asar sekarang. Okey, jadi itu habis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labur FM. Ada beberapa lagu macam biasa untuk hiburan kita ni malam hari ni, menerusi segmen IDD Siok Bandar. Betul tak berkurapat kita ni dalam bahasa tempatan. Yang baru saja mendengarkan berdangankan Awang Salat, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Labur FM. Okey, dan apanya orang boleh dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 MHz ataupun di 89.4 MHz. Ada dua. Okey, kalau anda dapat dengar yang di 103.7, ada sebuting lagi 89.4 MHz. Kalau anda dapat dengar juga, macam biasa kita ni ada RTM Klik. Mau turun saja secara percuma di telefon pintar bis kita. Lebih mudah sebenarnya kalau bis kita ada RTM Klik Nangko. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Beberapa buah lagu kita ni ada lagu Aura, lagu Alai Bubu, nyanyian daripada Pikabu, Mei G dan Juaril G. Okey, dan sebelum itu kita ni dengarkan dulu Joget Labuan bersama Puteri Norain dan Faradina, dan kita ni ada lagu Kalimangau. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan ide deh, siok benar.

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, terima kasih untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan kiri aku dalam segmen EDD Sio Banar. Betul tak bergurau tadi dalam bahasa tempatan. 3.23 minit malam hari sudah karangan ini, dah kerasahan. Okey, sudah separuh jam terakhir ini aku bersama-sama dengan bis kita, hampir separuh ha. Okey, satu perkongsian kan kukongsikan terutamanya kepada bis kita yang sedang memandu pada karangan ini. Jadi dalam kenderaan kita ni itu ada sebenarnya beberapa alat terpenting yang perlu ada. Okey, jadi bukan sekadar kereta kita ni itu digunakan untuk kita ni sampai ke destinasi untuk apanya orang memudahkan perjalanan kita ni, tidak. Tapi ada beberapa alat terpenting yang perlu dan kita ni taruh di dalam kenderaan kita ni. Okey, yang pertama adalah tukul ceramin pelbagai guna. Siapa yang ada? Bagus. Okey, ini amat penting . Yang mana tukul ceramin pelbagai guna ini digunakan saat berlaku kecemasan yang memerlukan bis kita memecahkan ceramin kenderaan. Contohnya apa? Contohnya kalau sekiranya kenderaan itu masuk ke dalam aing, aing itu sungai ke, tempat yang baik lah. Jadi memudahkan bis kita untuk memecahkan ceramin kenderaan bis kita. Jadi tukul ceramin pelbagai guna ini penting sebenarnya. Okey, selain itu, peti pertolongan cemas ini pun lagi penting. Rasanya semua penting ya. Untuk merawatan yang kecil bagi mengelak risiko yang lebih teruk. Jadi perlu ada pertolongan cemas dalam kenderaan bis kita, memudahkan kalau sekiranya berlaku sebarang kecederaan. Okey. Dan seterusnya, alat pemadam api yang mana ia digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil yang melibatkan kenderaan bis kita. Jadi perlu ada. Yang spray damit tu pun sebaiknya lagi baguslah. Kalau anda jauh sebasar-basar alam sebagainya tu kan. alat pemadam api ni. Yang damit pun ada sekarang ni dijual di pasaran. Okey, segitiga amaran. Sebagai tanda amaran kepada kenderaan lain apabila kenderaan bis kita rosak kemalangan di tengah jalan. Tem-tem menukar tayar, perlulah pasangan ni supaya memudahkan kenderaan lain melihat ada kenderaan yang sedang dibaiki ataupun rosak di siring jalan. Okey, dan satu lagi, kabel jumper. Ini yang paling penting ni. Digunakan apabila bateri kenderaan bis kita menghadapi masalah atau lama. Jadi kelima-lima alatan ini penting dan perlu ada di dalam kenderaan bis kita. Okey. Jadi sentiasa bersedia menghadapi kecemasan, cepat bertindak dan akan selamat tiba, bolehlah sambil di samping-samping itu melindungi diri dan orang yang tersayang. Okey, jadi selepas ini perlu ada sediakan 5 alatan penting ini di dalam kenderaan bis kita. Okey, jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini dan kita akan berikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya solat fardu asar adalah pada pukul 3.49 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Nong Salat dalam segmen ini di Siok Bana. Berbalik selepas ini.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, berlalu menghiburkan habis kita lagu Gambus Brunei. Okey, baru saja kita dengarkan tadi. Okey, 3.41 minit malam hari. Selepas ini kita akan berinteres ketika untuk berikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama. Maksudnya waktu selepas itu asar adalah pada pukul 3.49 minit malam hari. Okey, dan insyaAllah sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi seri ini 30 Julai 2026 bertajuk Keraja Dengan Cemerlang. Dan selepas siaran azan karang, sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Al-Huda Ali Kolbi yang bertajuk Pertahankan Islam. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Aung Sanad dalam segmen ini di Siok Banar. Dan aku akan membalik karang untuk mengakhiri tugasanku dalam segmen ini. Jadi terus kakal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini.

0: حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kerja dengan cemerlang. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal yuhibbu idza amila ahadukum amlan an yutqinahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dia laksanakan dengan cemerlang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pengajaran yang pertama, ihsan dan itqan adalah nilai Islam dalam bekerja. Allah tidak hanya melihat hasil, tetapi cara kita bekerja. Melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh, teliti dan ikhlas adalah satu bentuk ibadah. Islam menolak sikap sambil lewa dan cuai. Hadis ini menolak budaya kerja ala kadar. Seorang Muslim seharusnya dikenali dengan professionalism, integriti dan kualiti kerja yang tinggi. Kecemerlangan adalah jalan meraih cinta Allah. Apabila kita bekerja dengan tekun dan berusaha sebaik mungkin, itu bukan sekadar memenuhi tanggungjawab manusia, tetapi juga cara untuk meraih cinta ilahi. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, masih terlalu banyak tentang Islam dan hakikat kehidupan yang wajib dan perlu kita pelajari, yang wajib dan perlu kita sampaikan dan kita dakwahkan, yang wajib dan perlu kita tarbiahkan, yang wajib dan perlu kita amalkan, yang wajib dan perlu kita perjuangkan, yang wajib dan perlu kita perjelaskan, dan yang wajib dan perlu kita pertahankan. Sewajarnya masa, ruang dan peluang disebutkan untuk itu. Namun bukan itu yang menjadi pilihan manusia. Manusia lebih suka kekal dalam kejahilan dan tidak mahu belajar. Manusia lebih suka akan hiburan dunia dan perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Waladdarul akhiratu khairul lilladheena yattaqun afala ta'qilun." Maksudnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Jadi yang pendengar sekalian, manusia lebih gemar bertelingkah dan bermusuhan. Manusia lebih sibuk dan cenderung dengan dunia dan juga harta. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 16 hingga 17, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim."

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Maksudnya, tetapi kamu orang kafir memilih kehidupan duniawi sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Justeru, marilah bersama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Bersama-sama kita mempertahankan agama Islam ini agar ia sentiasa mekar subur dalam kehidupan generasi kita yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua yang sudah mendengarkan siaran Labar FM. Jadi sampai di sini saja tugasanku mendengar bis kita. Dan apapun, teruskan bersama-sama dengan Labar FM selepas ini bersama-sama dengan danganku menerusi segmen Destinasi sampai tah 7 malam. Daripada Siang Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni. Pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labar FM, suara pesisir anda. Okey, dan kekal bersama-sama dengan Labar FM. Jangan diubah frekuensi itu, bersama-sama kami terus mendengar bis kita sampai tah ke penghujung siaran kami. InsyaAllah di mana terindu, di sana tak kita ni bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: destinasi 4 hingga 7 malam. Teruskan mendengar Labuan FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Laura Fem, suara pesisir Anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk Anda. Terima kasih, terus kekal bersama-sama dengan kami. Bersiaran menemani Anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Petang ini saya DJ Max, sekali lagi menemani Anda sehingga 7 malam nanti. Pastinya destinasi akan menemani Anda 3 jam. Dan juga terima kasih yang terus kekal menerusi dua pilihan frekuensi kami, juga yang terus menyokong di semua platform media sosial rasmi Labuan FM, suara pesisir Anda. Di jam yang pertama ini kita ada Cafe Klasik, lagu-lagu evergreen, lagu-lagu retro sekitar awal 2000 hingga 80-an akan menjadi teman Anda. Juga terima kasih yang dengarkan menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik. Okay, macam-macam kami sediakan di sana. Ada rancangan telemovie, drama, rancangan sukan dan sudah semestinya 34 stesen radio Anda boleh nikmati secara percuma. Okay, selepas ini ada lagu daripada Amy Mastura, Puff Daddy dan juga Shed menanti Anda. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, Sandarkan Para Kenangan, destinasi teman pemanduan Anda.

0: Peniaga wanita rugi 90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis. Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan. Semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je.
2: Gerhana, oh, gerhana, ke dalam jiwaku.
1: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari.
1: Tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

The Istinasi, teman pemanduan anda. Itu lagu daripada kumpulan Shred Malam yang pernah diterbitkan sekitar tahun 1999. Okey, waktu sekarang sudah pun pukul 4.31 minit petang. Selamat petang buat anda yang baru saya bersama-sama dengan kami. Cafe Klasik di jam yang pertama ketika ini. Saya DJ Mac menemani sehingga 7 malam nanti. Okey, ada sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan program Kembara Kerjaya Madani SPH Wilayah Persekutuan Labuan yang mana akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 1 Ogos 2026, yang mana akan dilangsungkan di dua lokasi berbeza. Lokasi yang pertama adalah di Lobby Anggrek Kompleks Sujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan yang mana akan bermula pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Dan untuk lokasi yang kedua adalah di Kompleks Darul Kifaya Mawib Wilayah Persekutuan Labuan bermula pukul 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Okey. Ya, berkenaan dengan program Kembara Kerjaya Madani SPH Wilayah Persekutuan Labuan. Baik, untuk anda yang baru saja tiba di Wilayah Persekutuan Labuan, selamat datang dan selamat mendengarkan stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Oke, kita akan teruskan Cafe Klasik di jam yang pertama ini. Lagu seterusnya buat anda daripada Datu Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Menemani petang anda pastinya di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Destinasi Cafe Klasik menemani anda.

34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, Suara Pesisir

0: Nasional FM. Dan selepas itu di jam yang seterusnya, kita ada Warta Labuan tepat 5:30 petang nanti. Ya, selamat memandu, hati-hati memandu, dan terus kekal bersama-sama dengan kami sebagai teman pemanduan anda. Kita akan kembali selepas ini, pastinya destinasi teman pemanduan anda.
1: Woi beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atuh lah, ba, juga. Tapi sekali-sekala, ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau?
3: Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
4: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Labuan FM.
7: Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
9: Alah, hai J. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
8: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
9: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
8: Lah, senang betul kalau macam tu.
9: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
8: Okey, sekarang juga.
10: Hai, saya EJ.
11: Hai, saya Ashila Ashura.
10: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: 4 kawasan di Cebu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Keraja Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita teruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: Program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPWKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BUAI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't lie.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Pusat Hidupan Liar Semenggo. Pusat Hidupan Liar Semenggo merupakan salah satu destinasi ekopelancongan terkenal di Kuching, Sarawak. Pusat ini ditubuhkan untuk memulihara dan melindungi orang utan yang diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram, kecederaan atau kehilangan habitat. Di sini, orang utan hidup secara separaliar dalam kawasan hutan semula jadi dan bebas bergerak tanpa dikurung. Pengunjung berpeluang melihat orang utan datang ke platform pemberian makanan pada waktu tertentu sambil mempelajari kepentingan pemuliharaan hidupan liar. Selain itu, pusat ini menawarkan suasana hutan hujan yang nyaman serta pengalaman pendidikan tentang biodiversity Borneo. Kesimpulannya, Pusat Hidupan Liar Semenggo bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, malah memainkan peranan penting dalam usaha memelihara orang utan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Menarik bukan? Jadi, mari kita berjauh.

0: anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: Bis on air.
2: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasut 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi guys. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai. Minatlah saya siang malam pun, kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah, bantu anak jahit kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Lebih-lebih lah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4.30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang RM10, ada yang RM5. Siapa yang mau buat kasut, boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasal lama, Jalan OKK, Awang Basah.
1: Peace on air.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Abang, panas lari ni. Ada rasa ais krim dalam peti ais pun boleh cair.
1: Memang panas sekarang ni, adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
0: Patutlah dirasa pening sikit.
1: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
0: Leganya.
1: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ni, adik.
0: Apa dia, bang?
1: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
0: Kalau adik nak main bola, macam mana?
1: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
0: Oh, okey. Adik faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah baba mami tak risau.
1: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
0: Pesanan ini daripada Labuan FM.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Labra FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Terima kasih terus kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya bersiaran setiap hari 13 jam 6 pagi hingga 7 malam. Okey, selepas ini kita menuju ke jam yang terakhir menerusi segmen ataupun slot Ruangan Nurani, lagu-lagu keranian menemani anda sehingga 7 malam nanti. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita dengarkan dahulu Brori Marantika, Widuri, menemani petang anda.
1: Di suatu senja, di musim yang lalu,

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kini kita telah pun berada di jam yang terakhir untuk segmen destinasi ruangan Nurani menemani sehingga 7 malam nanti. Terima kasih masih lagi kekal bersama-sama dengan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. 30 Julai 2026 sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Labuan adalah pukul 6.37 petang nanti. Terus bersama dengan kami di mana juga anda berada.

0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kerja dengan cemerlang. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal yuhibbu idza amila ahadukum amlan an yutqinahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah azza wa jal mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dia laksanakan dengan cemerlang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pengajaran yang pertama, ihsan dan itqan adalah nilai Islam dalam bekerja. Allah tidak hanya melihat hasil, tetapi cara kita bekerja. Melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh, teliti dan ikhlas adalah satu bentuk ibadah. Islam menolak sikap sambil lewa dan cuai. Hadis ini menolak budaya kerja ala kadar. Seorang Muslim seharusnya dikenali dengan profesionalism, integriti dan kualiti kerja yang tinggi. Kecemerlangan adalah jalan meraih cinta Allah. Apabila kita bekerja dengan tekun dan berusaha sebaik mungkin, itu bukan sekadar memenuhi tanggungjawab manusia, tetapi juga cara untuk meraih cinta ilahi. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
4: Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, masih terlalu banyak tentang Islam dan hakikat kehidupan yang wajib dan perlu kita pelajari, yang wajib dan perlu kita sampaikan dan kita dakwahkan, yang wajib dan perlu kita terbiahkan, yang wajib dan perlu kita amalkan, yang wajib dan perlu kita perjuangkan, yang wajib dan perlu kita perjelaskan, dan yang wajib dan perlu kita pertahankan. Sewajarnya masa, ruang dan peluang disebutkan untuk itu. Namun bukan itu yang menjadi pilihan manusia. Manusia lebih suka kekal dalam kejahilan dan tidak mahu belajar. Manusia lebih sukakan hiburan dunia dan perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Maksudnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Jadi yang pendengar sekalian, manusia lebih gemar bertelingkah dan bermusuhan. Manusia lebih sibuk dan cenderung dengan dunia dan juga harta. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 16-17, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Maksudnya, tetapi kamu orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Justeru, marilah bersama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Bersama-sama kita mempertahankan agama Islam ini agar ia sentiasa mekar subur dalam kehidupan generasi kita yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: Abang FM, suara pesisir anda. Pejam celik, waktu sekarang sudah pun pukul 6.56 minit petang. Dan nampaknya tugas anda saya menemani anda hari ini untuk segmen Destinasi sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan dan juga sokongan anda kepada kami tanpa henti dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Okay? Jangan tukar frekuensi. Selepas ini kita akan ikuti siaran nasional FM. Kami sambung siar di sana untuk anda mengikuti pelbagai lagi lagu-lagu dan juga rancangan menarik di sana. Saya DJ Mac. Mengundur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Pasti terus kekal bersama-sama dengan kami di 8FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: suara pesisir anda.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
2: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
3: Baiklah, semalam untuk anda mendengarkan kami geng kakak petang di jam terakhir ni. Sekejap masa berlalu ya.
4: Itulah dia kan, hari ni hari Khamis ya. Jadi kepada anda yang mendengar kami di mana saja anda mendengar ketika ini, ada yang mendengar kita dari Pulau Pinang, Johor Melaka, menerusi RTM Klip pun ada juga.
3: Betul ya. Sabah Sarawak jangan lupa juga Lin.
4: Itulah dia kan. Jadi harapan kami agar urusan anda berjalan dengan lancar lah ya. Dan sampai rumah tu banyak perkara yang perlu kita uruskan. Sementara menantikan masuknya waktu solat fardu maghrib sebentar saja lagi. Tapi di Sabah Sarawak awal maghribnya.
3: Kalau di Sabah Sarawak maghribnya pada pukul 6.34 di Sabah. Kalau di Labuan 6.37, di Kuching Sarawak 6.54. Kalau kita di sini Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 7.30 minit malam lah.
4: Dan juga kepada rakan-rakan kita yang berpuasa sunat hari ini, Isnin Khamis, selamat berbuka lah di Sabah Sarawak kan. Orang kata apa, kita banyak-banyakkan berpuasa.
3: Saya pun berpuasa hari ini. Sekejap lagi saya dah buka dah ni.
4: Tadi apa tu yang kita berdua tu?
3: Termakan. Saya termakan nampaknya. Saya terlupa.
4: Azura.
3: Semakin hari semakin saya tak ingat saya rupanya.
4: Itulah dia.
3: Tapi sama berbuka lah untuk yang sedang berbuka ni. Ya. Dan hari ni juga sangat. Hari Khamis malam Jumaat. Mungkin ada masjid-masjid atau ustaz surau yang menganjurkan majlis emolin ataupun baca yasin.
4: Betul.
3: Boleh bawa anak-anak kita lah ke sana.
4: Yalah, kita mengimarahkan masjid tersebut. Bawa anak-anak kita. Kita dedahkan dengan apa orang kata, ilmu keagamaan.
3: Betul.
4: Dunia-dunia juga. Dunia dunia cari.
3: Sama. Kena balik ni. Dahlah. Jadi untuk anda semua, teruskan bersama dengan kami, geng.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Syariatul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mulk. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan hanya ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya, terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarak Allah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insyaAllah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya? Yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah daripada Al-Mulk menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu. Sia-sia punya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 240 hingga 244.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: Orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakai dan tempat tinggal, hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar, yakni dari tempat tinggalnya, dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, yakni wahai wali waris mati, mengenai apa yang mereka, isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
0: Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa.

Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang orang-orang yang keluar, yakni melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurniaannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: sentiasa di hati.
1: Baiklah Liz, selesai sudah hari ini untuk mengendalikan geng Kakak Petang. Edisi hari ini 30 Julai 2026. Esok dah tahun 31.
0: Besok 31 hari Jumaat. Lepas tu kita nak melangkah ke bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan.
1: Berlalu.
0: Kan, itulah dia. Jadi kita juga nak galakkan rakyat Malaysia untuk kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Banyak acara berlangsung sepanjang bulan Ogos ini. Hari kebangsaan negara tercinta bukan senang Tuan Zura nak mengecapi kemerdekaan.
1: Jadi kalau anda nak apa ni kibarkan bendera tu, pastikan betul lah. Jangan terbalik, jangan sengaja-sengajakan terbalik macam tu kan. Jangan, okey.
0: Sebab
1: kita kena bangga dengan bendera kita sendiri ni.
0: Bangga dan hormati bendera kebangsaan negara kita.
1: Betul.
0: Baik, sampai di sini saja tugasan kita lepas ini
1: bersama dengan Mama AJ akan kita temankan anda hingga pukul 12:30 malam. Saya Azura.
0: Saya Lin Zaino.
1: Okey, kita jumpa esoklah bersama geng Kakak Petang. Baik semua, assalamualaikum.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. AJ Ala Jalani di sini menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Azura dan juga Lin Zainal, yang telah menemani anda, mewarnai hari anda. Dan kini giliran AJ pula. Jadi pastikan anda terus kekal, lekat bertemankan saya AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah anda bersama dengan Abang Bad dalam surat cara kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang suka simpan diam-diam. Pernah tak anda tidur cukup tapi bila bangun tetap rasa letih? Pergi kerja tapi rasa kosong. Buat kerja tapi rasa macam tak ada makna. Itu bukan malas. Itu mungkin burn out, iaitu dalam bahasa Melayunya kelesuan melampau atau keletihan melampau. WHO menerangkan burn out sebagai fenomena dalam konteks pekerjaan akibat stres kerja yang kronik dan tidak berjaya diurus. Jadi hari ini Abang Bad nak kongsi 3 tanda burn out dan cara pulih yang realistik. Kata kuncinya ialah kenal, kurangkan dan kembali. Kata kunci pertama, kenal. Tanda burnout biasanya bukan satu, dia datang berpackage. Dan 3 tanda utamanya adalah, 1, anda rasa tenaga macam habis walaupun tak buat kerja berat pun. Yang kedua, anda mula rasa jauh daripada kerja, jadi anda jadi cepat menyampah dengan kerja tu. Dan yang ketiga adalah anda rasa diri makin tak efektif walaupun dulu anda boleh buat lebih baik. Analogi dia macam telefon lah. Telefon masih hidup tapi bateri dia cepat merah. Bila dipaksa juga akhirnya jadi apa? Padamlah. Jadi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita bukan kurang motivasi, kita cuma dah lama hidup dengan bateri 5%. Kan? Baiklah, kata kunci yang kedua adalah kurangkan. Kurangkan apa? Kurangkan punca yang membakar. Burnout bukan semata-mata isu diri sendiri, ia juga isu cara kerja yang diurus. Nayosh menekankan stres kerja datang daripada ketidakseimbangan tuntutan kerja dan sumber yang ada. Dan pencegahan juga melibatkan perubahan pada cara kerja. Bukan hanya suruh individu itu tahan je. Tak. Nah, ini 3 tindakan yang praktikal. 1, kecilkan skop, pilih satu tugas paling penting, yang lain susun semula. 2, buat sempadan komunikasi. Contohnya, kita tetapkan masa untuk balas mesej kerja. Dan yang ketiga adalah minta kejelasan. Banyak burnout berlaku bila tugasan itu kabur. Jadi semua benda jadi kecemasan. Semua benda jadi urgent. Kalau semua benda urgent, tuan-tuan dan puan, sebenarnya tak ada benda lah urgent. Itu cuma budaya panik. Bahaya tu. Dan yang ketiga adalah kembali pulihkan badan terlebih dahulu, baru pulihkan prestasi. Badan yang terbakar, burnout, tidak boleh berfikir dengan cantik. Dan 2 alat yang paling cepat yang Abang Bad boleh kongsikan. Yang pertama, gerakkan badan. Harvard menyebut senaman berkait dengan peningkatan endorfin dan penurunan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, dan ia boleh bantu tenaga serta mood. Senaman ini membantu. Yang kedua adalah rehat yang cukup. Bukan sekadar kita baring, tetapi tidur yang cukup dan pemulihan yang konsisten. Dengan cara begini, insya-Allah akan membantu anda bukan setakat tidak lagi burn out, tetapi kembali bangkit menjadi seorang yang berprestasi tinggi. Apa? Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yang ini, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'. Sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'. Ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'. Ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana kamu beri syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW Salam, seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahuakbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama, supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah daripada Al-Mulk menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu. Siapa-siapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah, dua. Siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada waktu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi, tepat 8.43 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isya bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Național FM. Sunteți de Adi.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
1: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat ini best untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai, saya Hatan. Teruskan mendengar
8: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh Badan Penguat Kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap akta tabung haji. Dalam laporan itu ada carangan-carangan tersebut dan sememangnya tabung haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebangunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa. Berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Paez Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Angkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

teman tapi mesra pembuka untuk pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 30 Julai 2026. Permintaan daripada sahabat kita Simon pernah di sini. Diharapkan anda semuanya terhibur dan kembali lagi bersama dengan saya AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Dan malam ini bermula sekarang semestinya lagu-lagu yang akan menemani anda, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. AJ nak tanyalah semuanya, apa khabar? Okey ke? Sihat ke tu? Aha, bukan apa sajalah nak tanya kan. Emosi anda hari ini macam mana? Ada gembira ke, sedih ke, marah ke, mana satu yang paling yang paling lama lah emosi contohnya lah. Rasa gembira yang paling lama, itu maksudnya hari ini emosi anda gembira. Jadi kongsikan emosi anda, cerita anda bersama dengan AJ kerana topik kita hari ini mengenai emosi. Yang mana anda boleh kongsikan cerita anda itu di media sosial Nasional FM sentiasa di hati, di Facebook ataupun di live TikTok sekarang juga. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Nur Halim, seterusnya kita ada siapa lagi tu? Alang, kita ada Edward Amirul, kita ada sebentar, ada Kuchomel. Oh, terima kasih Ina atas pemberian. Oh, Nura, terima kasih. Semoga murah rezeki, sihat selalu semuanya. Seterusnya kita ada siapa lagi ni yang menemani AJ? Lina Roslinda juga turut menemani saya. Caramel Latte katanya tengah packing bag nak balik Negeri Sembilan sambil menonton live TikTok Nasional FM. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, apa kata anda berkongsi cerita anda, berkongsi emosi anda di ruangan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Untuk AJ hari ini kan kita nak kongsilah emosi AJ. Emosi saya hari ini, saya rasa bersyukur. Bersyukur sebab apa? Dikelilingi oleh ahli keluarga, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar ni, sahabat-sahabat saya juga tau, yang sentiasa memahami, yang sentiasa tolong-menolong. Yelah kan, kadang-kadang itu salah satu rezeki juga kerana kita dikelilingi oleh ahli keluarga, rakan-rakan yang sentiasa memahami kita, yang menyayangi kita, yang sentiasa menerima kita seadanya. Jadi kongsikan emosi anda bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Oh Ash, terima kasih atas pemberian, moga murah rezeki. Baik, kita berhibur lagi. Ida dari Brunei. Hai Ida, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat. Jadi anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda inginkan teman, bolehlah bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM di live TikTok. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Wan-Wan dengan ucapan mantap. Beringkan lagu daripada Mei Jemu. Seterusnya permintaan daripada Lina Roslinda, ucapan untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Beringkan lagu daripada Asha Malik, Kau Kasih Ku Sayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya dengan ucapan sahabat semua jaga kesihatan. Beringkan lagu daripada Yusri, Dekat Padamu. Walaupun kita jauh di mata, namun AJ dapat rasakan kita dekat antara satu sama lain. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: Baik, kita dah ada dah sahabat-sahabat yang berkongsi emosi hari ini. Antaranya kita ada Tazali, katanya gembira hari ini, alhamdulillah. Edward pun, gembira saya hari ini, Mak, alhamdulillah. Terima kasihlah ya Allah bagi anak-anak Mama AJ semuanya gembira. Sahabat kita seterusnya, Nuras, emosi hari ini gembira sebab kerja di utara selesai. Walaupun ada emosi penat gila. Biasalah, kalau dah bekerja macam rezeki halal ni kan, kita rasa gembira sebab dah selesai. Tapi pada masa yang sama semestinya penat lah. Nak pula kita memandu sendiri kan, faham. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua yang menjadikan National Life FM ni sebagai teman, sebagai pilihan anda ketika bekerja, ketika santai. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, biasanya di National Malam kita akan bedah lirik. Tapi untuk hari ini, semestinya setiap malam kita ada topik lah untuk dibincangkan. Hari ini topiknya mengenai emosi. Jadi disebabkan komen-komen yang kita terima daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National Life FM sentiasa di hati mengenai emosi gembira. Sebenarnya banyak je emosi. Setiap orang pun emosinya berbeza-beza. Jadi kita bedah emosi gembira dulu. Baik, emosi gembira ni sebenarnya membantu kita untuk kita melihat sesuatu tu lebih positif. Betul tak? Jadi bila kita rasa gembira, kadang-kadang apa saja, kadang-kadang kalau tersandung batu pun kita rasa gembira, seronok. Sebab masa itu emosi kita sangat gembira. Kadang-kadang benda yang sesuatu benda yang agak agak biasa, tapi bagi seseorang ianya satu yang gembira, membuatkan dia rasa gembira. Contoh, bila dia dapat makanan yang dia teringin nak makan, dia rasa gembira. Betul tak? Untuk AJ sendiri kan, tiba-tiba ada orang datang hantar coklat. Coklat adalah salah satu makanan kegemaran. Terus rasa gembira. Ataupun hari ini kita bekerja kan, tiba-tiba kita bertembung dengan crush ataupun orang yang kita suka, dia senyum kat kita. Satu hari, dua hari memang kita rasa gembira. Betul tak? Itu antara salah satulah yang boleh membuatkan seseorang itu rasa gembira. Jadi di kesempatan ini, jika anda rasa gembira, emosi anda tu gembira, hargailah. Kerana sebenarnya perasaan gembira ataupun seronok ni memberi sesuatu tenaga yang positif untuk diri kita. Jadi bila seseorang tengok yang tengah sedih ni, tengok kita gembira, secara automatik insyaAllah dia pun berasa gembira. Jadi untuk emosi pertama hari ini mengenai gembira, emosi apa pula lepas ini kita nak benar, sama-sama kita kongsikan. Dan untuk anda, jika anda ingin kongsikan emosi anda, bolehlah bagi komen di live TikTok National FM. Kita terus berhibur dengan Pilihan Bersama 2.0, lagu daripada Mei, Jemu Jangan Jemu. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di National Malam.
1: National FM, sentiasa di hati.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

Akulah Kekasihmu, nyanyian Francisca Peter, permintaan daripada sahabat kita Azie Muhammad Tahir dari Keluang Johor, dengan ucapan selamat berehat. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Baik, tadi kita dah kongsikan emosi mengenai gembira kan, dalam lagu-lagu pun, dalam pilihan bersama 20.0 pun, kita boleh nampak lagu-lagu yang mungkin sahabat-sahabat kita, pendengar kita yang berasa gembira, dia buat pilihan ataupun undian pun lagu yang berentak gembira. Dan mungkin ada beberapa sahabat kita yang sedang bersedih kan, contohnya macam lagu tadilah, Akulah Kekasihmu. Jadi kita nak bedah mengenai emosi sedih pula kan. Tadi kita dah bedah emosi tentang gembira, sekarang kita nak kongsi mengenai sedih pula lah. Sebab ada beberapa sahabat kita di ruangan, di live TikTok pada waktu ini, sedang bersedih kerana orang yang mereka sayang telah kembali ke rahmatullah. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita doakan semoga dipermudahkanlah segala urusannya hari ini. Dan ada juga sahabat kita tadi, Alang, dia bersedih sebab maknya tak berapa sihat. Jadi bila dia menonton live TikTok Nasional FM ni, dia mengharapkan sahabat-sahabat mendoakanlah semoga ibunya diberi kesihatan, diberi kesembuhan. Jadi sedih ni pasti akan dialami oleh semua orang. Yalah, takkanlah kita rasa gembira je kan, mesti kita ada rasa sedih juga. Bila kita rasa sedih ni, sebenarnya dia memberi kita satu ruang untuk kita lebih memahami tentang kehilangan, kekecewaan, dan itu merupakan salah satu cabaran jugalah. Bila kita menghadapi dugaan, ujian, cabaran dalam hidup ni, mesti kadang-kadang kita ada rasa sedih kan, rasa down sangat kan. Jadi jangan takut untuk anda meluahkan perasaan kesedihan anda tu kepada orang yang anda sayang, kepada orang yang dipercayai. Sebab bila kita rasa sedih seorang diri tu rasa macam sesuatu beban. Tapi bila kita berkongsi perasaan kita tu bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita percayai, sekurang-kurangnya bebanan yang kita pegang tu mungkin rasa kurang sedikit. Jadi malam ni AJ harap semuanya dapat memahamilah emosi perasaan anda. Bukan saja diri anda, memahamilah juga perasaan dan orang-orang yang berada di sekeliling anda lah. Jadi kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Mengingatkan lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahululah, permintaan daripada Muhammad Shah, dengan ucapan untuk hiburan semua. Beliau inginkan lagu daripada Carefree, Kini Baru Kau Sedar. Terus kekal bersama dengan AJ, kita berkongsi emosi dalam pilihan bersama 20.0.

0: Pahlawan 2026. Majlis dianjurkan untuk mengenang jasa dan mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan negara yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan. Acara dimulakan dengan bacaan Yasin, diikuti tahlil serta doa selamat yang dipimpin Imam Besar Masjid Negara Dr. Amru Al-Haz Adnan. Majlis Anjuran Jabatan Perdana Menteri menghimpunkan agensi keselamatan termasuk ATM, PDRM, JBPM dan Jabatan Immigration. Sambutan kemuncak esok di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Hari Pahlawan disambut 31 Julai setiap tahun sejak 1968 secara bergilir oleh ATM dan PDRM. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 11 Malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AGIS mestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sonata musim salju nyanyian Hazami menemani anda pada waktu ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu itu permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Terengganu. Beliau mengucapkan semoga dipermudahkan urusan semua pendengar setia Nasional Malam pada waktu ini. Jadi malam ni kita santai-santai sambil berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. 10-10 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa setia menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Mizi85, kemudian kita ada Azri Zahairi, Aiza Sorimachi, Harun, siapa lagi? Nuras, Patlang 1123, Ismi Paul juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat semua. Seterusnya kita ada Caramel Latte. Oh, masih setia. Terima kasih. Dah habis kemas ke packing bag tu? STY, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Amin Kamil, Waalaikumsalam. Asif Amri, Dayang Hawa, terima kasih banyak. Syarul Nizam, untuk pengetahuan Syarul Nizam dan juga sahabat-sahabat pendengar setia yang sedang menonton live TikTok, untuk pilihan bersama 2.0 malam ini, lagu-lagu yang diminta kita dah tutup dah sebab pemilihannya. Undiannya dibuka bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari melalui muka buku di poster pilihan bersama 2.0, bukan di live TikTok. Di live TikTok ni kita berkongsi cerita, berkongsi emosi, berkongsi topik. Hari ni topik kita mengenai emosi. Kita dah kongsi mengenai emosi gembira. Seterusnya apa lagi? Sedih tadi kan? Lepas ni kita nak kongsi mengenai emosi marah pula. Takkanlah gembira je kan? Takkanlah sedih je. Kadang-kadang kita ada rasa marah juga. Macam lagu tadi lah kan? Antaranya apa yang saya nak kongsikan kepada anda mengenai marah ni. Marah ni bukanlah emosi yang salah, tetapi sebenarnya cara kita menguruskan itu yang paling penting. Apabila kita rasa marah ni kan, kita seharusnya lah jangan biarkan amarah ataupun marah kita menguasai diri kita ini. Jadi kita kena tarik nafas dalam-dalam. Kita cuba tenangkan diri kita sendiri. Bukan apa kita risau kerana marah jadi badan binasa. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami perasaan marah. Jadi AJ nasihatkan anda, sama-samalah kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita lepaskan pun perlahan-lahan. Tak salah marah, faham awak ada emosi tu kan. Kadang-kadang saya pun pernah perasaan marah juga. Bila balik rumah dah pesan dah anak-anak, jangan bersepak. Bersepak juga kita tengah penat, dia bersepak, rumah kita pula tak boleh nampak bersepak. Kena kemas juga walaupun rasa penat. Jadi sambil macam-macam emosi malam ni kan, sambil kita layan lah lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Putra Borneo. Berangkat lagu daripada Celine Dion, My Heart Will Go On. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Bahasa Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Baik, untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, sedikit info yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Info insiden kejadian nak luar jangka di E125 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor, yang mana di latar E25 terdapat kejadian lori terbakar di kilometer 16.4 arah barat ke Kundang. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan. Jadi jangan perlahankan kenderaan anda untuk melihat insiden dan berhati-hatilah ketika memandu. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, terus setia, terus kekal sama dengan Nasional Malam dan berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda memandu mengikut hak kelajuan yang dibenarkan, dan pastikan juga jika anda ingin menukar lorong kan, bagilah lampu isyarat terlebih dahulu, dan pastikan juga anda terus kekal bersama dengan kami kerana banyak lagi lagu-lagu daripada sahabat-sahabat kita akan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus beribu lagi dengan lagu ini daripada Muhammad Azhar Harun, melainkan lagu daripada Aiman dan juga Alin, Cinta Sejati. Jadi cinta antara kita berdua ni, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, saya tahu anda sejati dan terus kekal menemani AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Ahsan Dato' Seri Siti Nurhaliza, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan moga semua ceria di sisi radio. Ceria ke tidak semuanya tu? Diharapkan semuanya ceria-ceria lah malam ni, eh. Kita santai-santai je. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antara komen sahabat kita Ita Rozaiah, semua nak sabar. Topik mengenai emosi malam ni kan. Kalau saya nak kata banyak sebenarnya bermain emosi. Macam mama percaya tak? Mama percaya yang kerana setiap orang tak kena satu emosi je kan. Mestilah macam-macam emosi. Yelah, kerjaya saya ni kena berdepan dengan situasi emosi orang lain sampai tak dapat melayan emosi sendiri. Itu antara ucapan ataupun komen daripada sahabat kita lah, Ita Rozaiah, mengenai topik hari ini, emosi. Seterusnya, siapa lagi menemani AJ di Facebook? Kita ada Marsha Salih. Selamat malam untuk semua. Semoga tugas lancar, urusan dipermudahkan dan terus kekal bersama dengan Nasional FM. Terima kasih Marsha Salih. James Pengiran juga turut menemani saya, Pak Tam Said. Selamat sejahtera semuanya. Lama tak keluar, senyum-senyum selalu. Siapa tu? Saya ke? Pak Tam? Saya bukan dah lama tak keluar, bukan dah lama tak bersiaran. Saya bertugas, Pak Tam. Saya berkhusus. Nenek Ani juga turut menemani saya. Salija Piai, selamat malam untuk semua. Sadin, Nur Isa. Seterusnya kita ada Satalia Beruas. Selamat malam untuk semua. Dari Beruas hadir menemani anda. Pak Su Omar berpantun malam ni, ya. Sebentar ya. Buah pelam, buah kundur, bau dari seri kembangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi indah jadi kenangan. Jadi sambil-sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama Ruang Kosong ni, manalah tahu kan dengan lagu ni buat mimpi anda tu jadi indah-indah aja. Jadi kalau nak mimpi anda indah malam ni, kena terus kekal lah mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ, okay? Princess Sue juga turut menemani saya. Mood saya malam ni baik-baik je, ma. Alhamdulillah. Aniza Samin turut menemani saya. Salam hadir dari Tukang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang. Walaupun malam, emosi hari ini gembira sebab hari ini adalah hari lahir anak saya, Aries Zanore, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, dan disayangi semua orang, terutamanya keluarga.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: dari Rui Hill. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana masih lagi kekal mendengarkan Nasuara Malam bertemankan saya AJ. Macam sahabat kita Ash ni dalam perjalanan pulang ke kampung, tengah memandu sambil mendengarkan Nasuara Malam. Terima kasih banyak-banyak ya sahabat-sahabat semua. Ada sahabat kita di live TikTok pada waktu ini, ada komen lah kan. Ada syarat tak kalau nak sebut nama kita dalam on air? Eh, tak ada syarat lah. Jadi saya nak wawarkan lah nama sahabat kita ni, Zuhelmi88. Terima kasih kerana menemani AJ di live TikTok. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasuara Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan saya AJ ataupun Mama AJ, dan juga sahabat-sahabat yang lain bolehlah kenal-mengenal antara satu sama lain di live TikTok Nasuara FM sentiasa di hati. Baik, ada juga sahabat-sahabat kita, Nur Azila, katanya hati-hati semoga selamat sampai ya. Comel. Itulah comelnya pendengar setia Nasuara FM ni, walaupun kami tak pernah bersua muka, hanya berkenalan melalui di live TikTok, tapi kami sentiasa menyokong antara satu sama lain. Jadi jika anda ada masalah ataupun ada cerita yang nak dikongsikan, kadang-kadang kita ni perlukan seseorang kan, teman untuk mendengar luahan kita, walaupun bukan nak suruh menyelesaikan. Jadi ruangan di live TikTok Nasuara FM, geng Nasuara Malam ni antara geng yang terbaik untuk kita sama-sama mengenali, mencurahkan perasaan emosi antara satu sama lain sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Baik, hari ini topik kita mengenai emosi ya. Jadi kita dah bedah dah, kita dah kupas dah mengenai nangis, marah, seterusnya gembira kan. Nah, ni kita nak kongsilah sedikit mengenai emosi, iaitu malu. Malu tapi mau. Setiap orang mesti ada perasaan malu ni kan, tak terkecuali. Lagi-lagi nak pula tiba-tiba orang yang kita suka tu ada depan mata secara automatiknya. Kita yang berkulit gelap ni terus nampak hitam kemerah-merahan sebab malu kan. Nah, perasaan malu ni lagi satu dia muncul bila kita melakukan kesilapan. Nah, betul tak? Contohlah. Okey, AJ, 5x5 berapa? Kita pun jawablah ya. 15, salah. Jangan rasa malu. Yang paling penting anda berani pada waktu itu mencuba menjawab soalan yang cikgu bagi. Jadi perasaan malu ni sebenarnya mengingatkan kita, setiap orang pasti akan melakukan kesilapan dan setiap orang pasti akan ada perasaan malu. Jadi kan pengalaman ataupun perasaan malu ni sebagai satu pengajaran lah. Kalau rasa malu tu kan, jangan menganggap ianya satu beban. Jangan malu-malu kucing pula, tapi boleh je kot, dah namanya pun malu kan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan terus beribu bersama dengan kami hanya di Nasuara Malam dalam pilihan bersama 2.0. teman AJ, okey, sampai 12:30 malam. Janji.
1: Pilihan bersama.

0: Pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk lebuh raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan lebuh raya Pan Borneo.
1: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategi yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesar supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo yang ada sekarang.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
1: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita teruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
1: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawalselia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan Tanah Bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Greece mengancam kawasan peranginan di Pulau Crete. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Opolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mahasiswa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Diri. Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia.

Siaran bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ada ke yang gila bayang waktu ni? Tak apalah, biasalah. Perkara biasa je tu. Lagi-lagi kalau jatuh cinta kan. Jadi mama, menghargailah perasaan anda tu ya. Jadi diharapkan anda semua terhibur dengan lagu itu. Kita dah berdansa, kita dah berjoget malam ni. Jadi kita kena layan pula lagu-lagu. Yalah, ada sahabat-sahabat kita yang gembira, ada juga sahabat-sahabat kita yang bersedih. Jadi kita raikanlah semua emosi dalam pilihan bersama 20.0. Jadi lagu-lagunya pun macam-macam lah rentaknya. Ada yang rentak bertenaga, seronok. Ada juga rentak yang sedih. Sebab lepas ni pilihan sahabat-sahabat kita semuanya sedih. Jadi kita raikan semua pilihan sahabat-sahabat kita. Kita raikan semua emosi pada malam ini. Jadi anda kena terus kekal bertemankan saya, AJ, semestinya di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan saya di live TikTok. Antaranya kita ada Ili. Alhamdulillah, semoga murah rezeki selalu. Jet Masrul juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Linda Roslinda. Kita ada Jiwa Penyelamat. Wow, terasa diselamatkan. Nur Hasmawati juga turut menemani saya. Seterusnya ada Nazamani, Chef Mat. Kita ada Master Member. Siapa lagi? SF7 juga turut menemani saya. Sama-sama. Jadi untuk anda terus kekal bertemankan saya, AJ, sehingga 12.30 malam nanti. Okey, ini jam yang terakhir saya menemani anda. Jadi anda perlu menemani saya dan terus kekal dan berhibur dalam pilihan bersama 20.0. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada siapa ni? Sahabat kita Roini, No Roini. Salam ceria untuk semua, semoga terhibur. Beringinkan lagu daripada Q-Face, Izinkanlah. Seterusnya permintaan daripada Rafi dan Rafiq. Beringinkan lagu daripada Eliana Niat. Ainu Jaafar dengan ucapan selamat malam. Beringinkan lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Su dan juga sahabat kita Humaira Musahid. Beringinkan lagu daripada Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia. Jadi AJ harapkan anda cubalah untuk setia, untuk kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, sebagai teman anda. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, memandu. Tolonglah setia, cobalah untuk setia bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam. Diharapkan semua terhibur.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Arenas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Naza ataupun Abang Manis akan meninggalkan anda. Jadi sedikitlah mengenai emosi hari ini kan. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Kena terus bersyukur tau. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bye-bye. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Cinta. Terus kekal bersama dengan kami.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

Persembahan Metallica dengan Memory Remains memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Geng Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng, lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya, serta Sandakan, Tongok, Terlupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, beradu-beradu bas semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda, untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk, awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh kata orang tu dedikasi dan juga penuh semangat.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

search dengan purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda berada di National Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau eh. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian. Apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun, kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta al-rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah. Musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWI menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putri Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria, Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamaah Aloha, Rosmira, Ikwan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi, Ikwan Tan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Iz, Banci, Awiz, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Bharu, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Oh ya, yeah, ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. Jadi RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu-ribu lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop lirik oleh Bob Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang. Anak-anak Malaysia, kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka sejak 31 Ogos 1957. Kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara kita, saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Buruhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subhi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavenda Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabariah Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Ajib 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su Maihat, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, Siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasli Sabah, Zila, Yusuf IMC tengah pegang sepana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Sepawi, Panda, Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang UPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Lida Wahida yang kerap pergi right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya khabar dahulu. Khabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa khabarmu di sana? Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Lagu cerita Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, Abla Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alkayani. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Don Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodu Warawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khatijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zahar dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Bisa Nisi Juso, Putri Lilin, Rohatu Muhammad Farid, Papa Pan, Izzuan Wan. Kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Q Wani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Resip member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujuk katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. The
require suara, keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

mana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya. Kita nak ucap ribuan terima kasih juga lah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkanlah bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Anga, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Irene dari Jertih, Irene. Yasin dari Langkawi, Azaz Noor, kita ada Zuaida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayuda 6979, Noraini, SMT, Zajafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Matuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Gamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Bank Express Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon. Masura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey. Farhan Nadia, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini. Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu. Angkapanmu.

kes dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang produas tu, terutamanya geng-geng produas tu mengular. Yang kerja dekat kilang, yang tengah bertugas di barisan hadapan, juga yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga. Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh. Kampar dan juga Batang Padang. Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah. Johor di Muar dan juga Batu Pahat. Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putat dan Penang. Dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berburu serigala. Mantap musang. Ini abang lori ni eh, pilot darat betul lah, pilot darat. Pan pan pan. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak, oh ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Eh. Okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim eh. Dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya. Yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Galpet Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan ni. Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fosya Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Muhammad Sambari, Nampak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Abang Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Rahvidan Nazri, salam apa mana Zaka, Zaika Zara, burger klasik. Ui, GPH mantap. Ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kucai. Papapang, Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amir Syah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3:03 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasona Gemuruh Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar Rose Ati 80, ada Azhar Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasona Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skema zaman sekarang ni. Skema ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikan tanah secara tidak sah ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia. Sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia.

di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Oh, sungguh mereka yang berada di tanah suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Binusi Setian, Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif, supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25 sama pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi juga tel menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Kimbur Hantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, di Nasional FM.

kumpulan dengan sendiri. Yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Ada nasional keberuan itu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan nasional game berantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurat langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Maon katanya salam JB Syabah Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Erina, Emma Asma, kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Zurin, Virginia Vanessa, hamba Allah Ani, Rider Jalanan, Nasdat Muiti, Wan Afif, Muhammad Arif, bernama Merindu, Humaira Zul The Red Warrior, Perdua Rawang, kita ada Aini 67, Naraini Norjis, Sama lagi Kodek Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, Wan Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usop dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh, Cik Zura 82, Syafiq 4699. Pergi RZ juga 8.0 tu kan, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu bermula merantau dulu kan. Terus layan Nasrul Gemburhan tu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemu mereka dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayyid. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koalisi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung, tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya pilihan raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wawa Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Mar Pineng, Asna Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bucu katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh gaya, hey tujuh kutub, biar sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Juga ciptaan Fauzi Ahmad. Lagu daripada kumpulan Exis dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan. Tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi. Tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad kad pengenalan anda ataupun my card sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan my card kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Mama Idrus, selamat pagi. Suhaila Nizam, Ina 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Riza katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah. Nyanyi daripada Syah. Pertama kali. Ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap.

Kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah, setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 pagi. Labuan 5.3 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 pagi. Kuala Terengganu

551, Kuantan Pahang Bula 555, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 554, Bandar Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 61 minit pagi, Johnstown Pulau Pinang Bula 62 minit pagi, Alustar Kedah 61 minit pagi, Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal, semuanya dah bersiap siria, ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nurin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfah Husnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat dibersihkan. Tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Sebab tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan. Seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati, yang kedua kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Allah SWT. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa? Slogan, bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa, nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi. Analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham, dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita. Dan kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita. Dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita. Bukan, dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah dalam kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dikata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil. Kan? Hati kita ni. Orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah. Jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil. Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan. Lalu dia kata, dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan. Zakat, dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat. Maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita, dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat. Kan, ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah. Kan, baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. RM70,000 lebih. Maksudnya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allah maksudnya Allah semuanya. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Sehinggakan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehinggakan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Kenapa? Kerana memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, contohlah RM50 kan. Kalau kita apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak dapat apa-apa, kan rugi dua kali. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni, supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Tuan-tuan, nak cari duit senang tak bang? Kan? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Tuan-tuan, tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi? Sebab tu kita kena ubah pandangan kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan. Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Deftones dengan Azli.
1: Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Itu saya katakan, setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jua anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM. Di sebelah selatan, di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi denganku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, dan juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.01 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Nanda Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sebutkan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen variasi

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, yes, selamat Arian menceriakan pagi anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Labuan di hatiku untuk anda semua yang mendengarkan siaran Labuan FM pada pagi ini. Bertemankan saya, Ebrie, dan juga Shima.
1: Sekali lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yeah. Selamat pagi.
0: Ya, yeah, selamat pagi untuk anda. Apa khabar, Shima? Masih okey kan?
1: Masih okey. Awak okey tak?
0: Okey, okey. Okey.
1: Okay. Alhamdulillah, maknanya hari ketiga kami ni masih lagi okey.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ceria nak menemani anda.
0: Betul. Ya, pastinya menerusi segmen Salam Ramadan edisi Jumaat yang penuh berkat.
1: InsyaAllah.
0: Iaitu 31 Julai 2026. Dah hari terakhir di bulan Julai kan?
1: Tak terasa.
0: Esok dah kita masuk bulan Ogos pula.
1: Begitu pantas waktu berlalu.
0: Kan, aduh, cepat betul lah.
1: Okay, tak apalah kan. Yang penting kita fokus untuk kita lalui hari ini.
0: Betul.
1: 31 Julai 2026. Sekali lagi terima kasih memilih siaran Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, yeah, walau di mana jua anda berada, pastikan Labuan FM sebagai teman setia anda. Anda boleh dengarkan sama ada menerusi frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz ataupun mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Semestinya mudah saja nak mendengarkan siaran radio RTM.
0: Ya, yeah, jadi pagi ni kita nak orang kata langkah kanan.
1: Langkah kanan mesti
0: yang baik-baik. Lagi-lagi hari Jumaat, yeah, penuh berkat kan.
1: Doa kan.
0: Doa yang baik-baik. Kita harapkan semuanya baik-baik saja dan juga dipermudahkan. Nah, ingat ya, setiap langkah kecil hari ini membawa kita sebenarnya lebih dekat kepada impian esok hari.
1: Mudah-mudahanlah yang baik-baik saja kan. Okey.
0: Okay.
1: Seperti biasa sekejap lagi.
0: Ya, kita akan mendengarkan perkongsian mutiara hadis yang bertajuk hari ini doa penghapus dosa syirik.
1: Okey, kita dengarkan ke nanti.
0: Ya, jadi terus kekal bersama-sama dengan Heavy Shima pagi ini. Dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: متيارة حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa penghapus dosa syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang syirik. Lalu baginda bersabda yang bermaksud, syirik di dalam diri kamu semua adalah lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Maka aku akan menunjukkan kepada kamu akan suatu amalan yang sekiranya kamu lakukan, nescaya pergi daripada kamu perkara-perkara kecil dari syirik dan perkara-perkara besarnya. Baginda bersabda, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku bermohon keampunan terhadap apa yang aku tidak ketahui. Hadis riwayat Abu Bakar Al-Marwazi. Setiap Muslim perlu menjaga dan memantapkan akidahnya agar dia tidak terpesong dari landasan akidah Islam. Janganlah kerana habuan dunia dia tergamak menjual akidahnya, lalu dia redha menjadi seorang yang murtad daripada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah mengajarkan kita satu doa yang dibaca sebanyak 3 kali yang akan membenteng kita daripada menjadi seorang yang terpesong akidah, serta dapat menjadikan kita seorang yang menjadikan matlamat ibadah dan segala kelakuan kita hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Doa tersebut ialah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan bantuanmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon keampunanmu terhadap apa yang aku tidak ketahui. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Suara Pesisir anda kembali lagi bersama-sama dengan kami 6.25 minit pagi sudah ketika ini.
1: Okey, jangan menghilang, pastikan anda terus bersama-sama kami mendengarkan segmen Salam Padian.
0: Betul.
1: Pagi ini edisi hari Jumaat yang berkat.
0: Ya, Syima Hebri di sini menemani anda yang pastinya kami di sini sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Betul.
0: Tapi siaran Labuan FM sampai pukul 7 malam lah kan.
1: Semestinya. Jadi pastikan anda bersama-sama kami sebab ada perkongsian seketika nanti.
0: Ya, seperti biasalah, berita pilihan SP yang mana rujukan kami juga menerusi portal berita RTM untuk kami kongsikan dua berita pilihan SP pagi ini. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM, kami akan kembali selepas ini. Terus dengar, ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Baik.

0: Jom mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Eh, Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
2: Kau dah semak sumber dia?
1: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
2: Eh, Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
1: Jadi berita ni belum tentu sahih?
2: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
1: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
2: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
1: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
2: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
3: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. 6.30 minit pagi sudah ketika ini.
4: Okey, seperti biasa, portal berita RTM menjadi pilihan untuk kami kongsikan kepada anda menerusi perkongsian berita pilihan SP.
3: Ya, okey, baik. Berita pilihan SP yang pertama ia mengenai dengan MCMC LLM Sasar Bina 77 menara komunikasi baharu atas blank spot di Lebuh Raya, yang mana sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang Lebuh Raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan Lebuh Raya Pintar. Dan inisiatif itu dilaksanakan menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan juga Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi. Dan menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi, malah merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna Lebuh Raya, merancangkan produktiviti ekonomi serta mempercepatkan transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Dan kerjasama antara MCMC dan LLM benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan di situ ada internet. Ia bukan saja meningkatkan liputan rangkaian, malah memastikan pengguna Lebuh Raya menikmati perjalanan yang lebih selamat melalui akses kepada komunikasi kecemasan, aplikasi navigasi dan maklumat trafik secara masa nyata. Dan Datuk Seri Fahmi berkata MCMC telah pun memulakan pelaksanaan projek itu menerusi pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa Lebuh Raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan. Dan antara Lebuh Raya yang terlibat ialah Lebuh Raya Pantai Timur 2, West Coast Expressway dan Lebuh Raya Pan Borneo. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan syarikat penyedia internet satelit Starlink berhasrat memperkenalkan teknologi direct-to-device D2D atau direct-to-cell di Malaysia. Dan menurutnya teknologi itu membolehkan telefon bimbit berhubung terus dengan satelit tanpa bergantung kepada menara telekomunikasi, sekaligus berpotensi meningkatkan liputan komunikasi terutama di kawasan yang sukar mendapat isyarat. Dan sementara itu juga, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata MOU berkenaan menjadi akses kepada pembangunan ekosistem Lebuh Raya Pintar negara yang menyokong pelaksanaan sistem pengangkutan pintar ITS dan sistem aliran pantas pelbagai lorong multi-lane fast flow MLFF dan Terdahulu, kedua-dua menteri menyaksikan pertukaran dokumen MOU antara pengerusi MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fateh Din dan pengerusi LLM Datuk Sri Insini Hasni Muhammad.
4: Okey, dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini.
3: Yeah.
4: Golongan wanita disaran memanfaatkan sepenuhnya pelbagai perkhidmatan dan fasiliti yang disediakan kerajaan bagi memenuhi keperluan, menjaga kebajikan serta memperkukuh perlindungan. Yang mana ia susulan ramai masih beranggapan kanser hanya menyerang golongan berusia, namun semakin ramai wanita golongan muda menghidap penyakit kanser pada masa kini. Yang mana terutama anak-anak muda, kita tahu sekarang ini kanser pangkal rahim banyak melibatkan wanita berusia antara 35 hingga 65 tahun. Namun puncanya ialah jangkitan awal papilloma virus manusia HPV yang boleh berlaku sejak usia remaja, dan jangkitan ini kemudiannya mengambil masa antara 10 hingga 20 tahun sebelum berkembang menjadi kanser. Dan sebagai info juga, kanser pangkal rahim adalah kanser ketiga kerap berlaku dalam kalangan wanita selain kanser payudara dan kanser colorectum.
3: Okey, baik, itu dia dua perkongsian berita Pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apa saja berita yang anda ingin bacakan, pastinya menerusi saluran yang betul ya. Kalau tidak pasti,
4: jangan kongsi.
3: Okey, baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
4: Okey, yang penting kita nak rancang senyum seharian, nantikan perkongsiannya.
3: Okey, apapun anda, kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
4: Ceriakan pagi anda.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda di Labur FM, suara pesisir anda.
1: Okey, kita nak rancang senyum seharian kan?
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi dah standby dengan payungnya.
0: Nah, saya standby kacamata hari ini.
1: Okey, yang gelap ke yang terang tu?
0: Dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh? Dua-dua pun berfungsi kan?
0: Betul.
1: Okey, bagi memudahkan untuk kita nak merancang apa juga perancangan untuk hari ini.
0: Ya. Yeah.
1: Ini dia, kami nak kongsikan info cuaca.
0: Ya, semestinya rujukan kami seperti biasa juga laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Okey, kita mulakan dengan cuaca umum bagi wilayah Persekutuan Labuan ya.
0: Baik, silakan.
1: Okey, kali ikut ramalan cuaca pagi ini dijangkakan hujan di kebanyakan tempat.
0: Mm-hmm.
1: Petang diramalkan tiada hujan.
0: Yeah.
1: Malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat.
0: Mm-hmm.
1: Suhu minimum di Labuan 25 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, yeah, itu bagi ramalan cuaca negeri utama bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, yang mana diramalkan sepanjang hari ya, pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam. Manakala untuk ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi dah pun selesai perkongsian info ataupun ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Ya, yeah, jadi apapun perancangan kita kan, sama ada kerja ataupun aktiviti anda yang tengah bercuti, yang memandu di mana jua, yang berniaga kan, pastikan anda semua berhati-hati dan kita mengharapkan sepanjang hari ini semuanya baik-baik dan juga InsyaAllah dipermudahkan segalanya.
1: Amin.
0: Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ni. Tapi tepat pukul 7 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke National FM lah. Seperti biasa lah, nak singgah untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah.
1: Okey. Dan selepas itu, kita akan kembali bersiaran di Labuan FM. Betul. Jam kedua dengan pelbagai lagi perkongsian kami nak bawa untuk anda.
0: Betul. Nantikan bersama-sama dengan Simai Beri Pagi ni. Ya. Okey, apapun itu, anda kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Mari, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerhati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: Pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil tulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk

0: lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE, dan Lebuh Raya Pan Borneo.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
2: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di Dataran Pahlawan di Putrajaya.
1: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
1: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan

Wan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, berlalu menghiburkan anda. Udang di balik batu. Lesti, udang di balik dan gue dan juga Nasar ya.
1: Ada udang di balik mie pula pagi ni katanya. Sedang menikmati makan mie goreng pula kan. Sarapan pagi.
0: Mie Bandung katanya.
1: Selamat bersarapan pagi untuk anda semua. Sambil layan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, betul. Hebrie Shiba di sini menemani anda menerusi segmen Salam Badannya untuk edisi Jumaat yang penuh berkat 31 Julai 2026.
1: Alhamdulillah. Sekali lagi kami mengharapkan, mendoakan semoga perjalanan anda, terutamanya yang sedang memandu ketika ini, akan berjalan lancar, dipermudahkan semuanya.
0: Amin. Jadi kena senyum manis-manis pagi ni semua. Dah hari Jumaat dah ni.
1: Hari Jumaat kan.
0: Esok dah kita off day. Tapi ada yang kerja juga kan. Tapi tak apalah, kita macam bergantilah. Shift katanya
1: berganti-ganti
0: kan?
1: Betul. Yang penting bekerja, bertugas ke, bercuti ke, kena dengar Labuan FM.
0: Itu saya setuju. Okey, apapun,
1: baru jam kedua ni.
0: Betul. Apapun untuk anda, kekal bersama-sama dengan kami. Nanti seketika nanti, seperti biasa juga, kita ada perkongsian booster jiwa juga.
1: Okey.
0: 7.30 minit pagi nanti. Nak tahu apakah perkongsiannya? Nantikan. Kalau semalam kita kongsi mengenai dengan cara fikir orang berjaya.
1: Okey.
0: Pagi ini apa kita nak kongsi? Nantilah.
1: Kejap lagi lah.
0: Kita simpan dulu.
1: 7.30 minit pagi. 8 minit lagi dari sekarang.
0: Betul. Jadi apa pun kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini kepada anda. Jangan ubah frekuensi anda, kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Shima Hebrie di sini. Dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yeah, Booster Jiwa 8 FM, suara pesisir anda.
1: Apa khabar anda pagi ni?
0: Sehat ke tu?
1: Semoga baik-baik saja.
0: Ada yang nak healing-healing katanya?
1: Sabarlah, mentang-mentang hari ni hari Jumaat, kan. Esok Sabtu Ahad
0: awal
1: nak healing.
0: Awal sangat tu nak healing, habiskan dulu kerja hari ni. Baru kita healing sama-sama.
1: Betul. Jadi ramai orang menganggap healing ni sesuatu yang kena pergi bercuti jauh-jauh.
0: Betul.
1: Healing ni perbelanjaannya besar. Sebenarnya proses healing ini adalah satu proses kita nak memulihkan emosi kita sebenarnya.
0: Betul.
1: Tenangkan fikiran, nak sayangi diri kita sendiri. Itu namanya healing.
0: Bukan lagi dia dianggap sebagai sesuatu yang mewah, kan? Sebaliknya atau satu keperluan untuk memastikan seseorang itu terus menjalani kehidupan.
1: Betul.
0: Dengan lebih seimbang dan juga bermakna.
1: Okey, nak healing. Okey, kita bagi 5 cara healing untuk diri yang lebih bahagia.
0: Ya, jadi untuk Booster Jiwa pagi ini kami nak kongsikan 5 cara healing untuk diri yang lebih bahagia.
1: Ayo.
0: Okey. Baik, bila cakap mengenai dengan healing ni, pastinya banyak tempat-tempat, kan, ataupun cara anda healing untuk diri anda sendiri. Jadi pagi ini kita nak kongsikanlah antara 5-nya. Yang pertama adalah luangkan masa untuk diri sendiri. Kenapa kita nak luangkan masa untuk diri sendiri? Sebenarnya kita tak nak ni rasa bersalah untuk me time. Nah, jadi kita kena lakukan sesuatu yang kita suka dan buat kita gembira sebenarnya. Okay. Jadi bila kita sudah rasa kita macam kita suka, kita gembira, kita akan menjaga diri sendiri, kita juga akan lebih bersedia untuk menjaga orang lain.
1: Okay, lakukanlah apa yang anda sukakan.
0: Betul.
1: Untuk luangkan masa kepada diri sendiri.
0: Kira-kiralah apa aktiviti dia, kan, sama ada membaca buku, mendengar muzik,
1: betul,
0: pergi jalan-jalan, kan, dengan sepatu rodaku.
1: Kan? Udah sedia belum? Okay. Seterusnya, cara healing yang untuk buatkan diri kita bahagia, kita jaga kesihatan fizikal kita.
0: Okay, baik.
1: Ingat, badan yang sihat ni membantu minda yang lebih tenang. Makan makanan yang sihat, orang kata minum air secukupnya, tidur pun kena mencukupi. Ingat, kesihatan fizikal ini sangat berkait rapat dengan kesihatan mental kita. Jadi, kadang-kadang kita mencari penyelesaian kepada tekanan, sedangkan tubuh kita sebenarnya hanya memerlukan rehat je pun.
0: Betul.
1: Tak perlu nak rehat jauh-jauh. Jadi apabila badan kita dapat tenaga yang cukup, hati kita akan jadi lebih tenang.
0: Macam itulah. Okey, dah sudah kita jaga kesihatan fizikal kita, nak lagi healing sebenarnya boleh saja. Kita kena lepaskan apa yang tak boleh kita kawal.
1: Lepaskan.
0: Ingat ya. Jangan bebankan diri dengan perkara yang di luar kawalan kita. Jadi kena belajarlah untuk reda dan terima. Ingat, tidak semua perkara dalam kehidupan kita ini sebenarnya boleh dikawal ataupun diubah mengikut kehendak kita. Jadi bila kita terlalu memikirkan perkara yang tidak mampu diubah, itu hanya menambahkan tekanan dan juga kebimbangan, risau kita. Sanalah sudah ada anxiety, kan,
1: overthinking,
0: kan,
1: macam-macam, kan.
0: Jadi perlu belajar lah ya untuk menerima kenyataan. Kita kena reda dengan ketentuan dan memberi tempuan kepada perkara-perkara yang benar-benar berada dalam kawalan kita, seperti sikap kita, tindakan kita, dan juga apa jualah cara kita bertindak balas terhadap situasi tersebut.
1: Okey, seterusnya kita nak healing. Jadi yang orang kata lebih bahagia.
0: Baik.
1: Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, ya. Sebab orang yang baik ini akan membawa energi yang baik juga.
0: Ya,
1: jadi kita jagalah circle kita agar hati kita jadi lebih tenang lagi. Sebab persekitaran ini sangat mempengaruhi emosi kita sebenarnya. Kalau kita bersama-sama dengan orang yang memberi semangat, menghargai usaha kita, mendoakan kejayaan kita, secara tidak langsung kita pun akan jadi lebih positif lagi. Bayangkanlah kalau kita duduk dalam circle yang negatif, yang penuh kritikan. Kritikan bukan kritikan membina, ya.
0: Betul.
1: Yang menjatuhkan. Mana tak orang kata semangat kita ni sudah luntur, kan.
0: Tambah jatuhlah kita,
1: tambah,
0: kan,
1: tak bersemangat.
0: Betul.
1: Jadi kita tak naklah circle-circle yang negatif ni.
0: Kena tapis lah. Bukan tapis. Kita nak tapis makanan air je. Okay. Kena tapis kadang-kadang circle kita tu.
1: Kalau
0: mungkin circle sebelum ni besar, kita kecilkan. Kita buang-buang mana yang negatif ataupun yang lebih mesra, toksik lah, ya.
1: Tak mendatangkan faedah, kan.
0: Betul. Okay. Baik, selain daripada itu juga kita kena bersyukur dan hargai diri sendiri. Ha, ini kata kunci yang terakhir ni. Yang mana kita kena hargai setiap kemajuan kecil, fokus pada hal-hal positif dan juga ucap syukur setiap hari. Ha, sebab apa? Sikap bersyukur ni sebenarnya membantu seseorang dapat melihat sisi positif dalam kehidupan walaupun sedang menghadapi kesukaran ataupun kesusahan. Dan bila kita menghargai setiap pencapaian kecil dan tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain, dapatlah juga meningkatkan harga diri serta membentuk pemikiran yang lebih optimis. Dan juga kita dapat juga merasa menikmati kesyukuran bila kita mensyukuri diri sendiri itu. Biar kita nak ucap terima kasih je pun pada diri kita sendiri kan. Itu sudah sebenarnya memberi kesan positif terhadap kesejahteraan emosi sebenarnya.
1: Ingat, ya, healing ni bukan bermaksud kita nak lari dari masalah.
0: Setuju.
1: Tapi kita nak belajar menghadapi kehidupan ni dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih kuat. Kita pergilah jauh mana sekalipun kan, tapi kalau hati kita masih tak tenang, kata nak healing,
0: betul,
1: tetap tak menjadi juga.
0: Jadi ingat ya, kesihatan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Jadi sebab itu kita perlu healing, dan apabila kedua-duanya dijaga dengan baik, kita akan menjadi individu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih berkeyakinan dan juga lebih bahagia serta lebih bersedia menghadapi apa jua cabaran hidup.
1: Okey, jadi semoga perkongsian hari ini memberi manfaat untuk kita semua agar terus menjadi lebih bahagia dengan cara healing yang sebetulnya.
0: Betul. Kita harapkan kita dah memberi senyuman pagi ni ya, selalu. Jangan stres. Mungkin salah satu cara healing anda adalah berdepan dengan PC di tempat kerja anda. Boleh juga dengar-dengar lagu kan sambil buat kerja tu. Betul? Healing lah tu.
1: Healing lah kan. Tak perlu pergi jauh-jauh.
0: Dengar Labuan FM pun healing lah tu.
1: Adakah anda healing bersama kami? Terima kasih.
0: Kan. Okey, apapun dengan anda. Itu dia booster jiwa yang dapat kami kongsikan. Sebentar saja lagi kami nak kongsikan pula apakah topik sembang pagi daripada Min kami pula.
1: Melintas laju tadi Min eh.
0: Laju dia. Lambat kami eh. Lambat bangun lah tu. Kan. Okey, apapun dengan anda, kekal bersama-sama dengan kami Shimai Beri di sini menemani anda. Dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami merusi segmen Salam Badian pagi ni.
3: Okey, terima kasih Min.
2: Committed Min kita.
3: Dia kena puji dulu. Terima kasih yelah, Min. Betulah. Sangat memberikan komitmen yang padu. Mantap. Luar biasa.
2: Menyala Minku.
3: Min ini yang kami sayang-sayang.
2: Muat sikit.
3: Saya tak nak muat sikit. Saya nak sarapan sikit.
2: Kopi satu sikit.
3: Okey,
2: baiklah. Kita nak kongsikan kepada anda. Kalau semalam topik sembang pagi ia mengenai dengan sahabat. Pagi ni kita bermain-main pula dengan
3: ayat. Sambung ayat hari ni.
2: Okey.
3: Mudah sahaja. Seperti hari Jumaat ni kan, anda sambunglah ayat ini mengikut apa yang ada dalam hati anda.
2: Ya. Yeah.
3: Okey, ayatnya berbunyi begini, biar nampak sederhana, yang penting
2: sambunglah ayat itu. Yang penting apa?
3: Yang penting happy ke?
2: Mengikut kreativiti anda lah, mengikut kan? Kesesuaian lah ya. Kalau macam Min, dia sambung ayat tu, biar nampak sederhana, yang penting masih sihat untuk mencari rezeki. Betul kan, lah tu Min.
3: Betul Min, kesihatan kita sangat berharga. Tapi kesihatan ni bukanlah nak fokus untuk kerja sepenuhnya ya.
2: Betul.
3: Untuk diri sendiri, untuk keluarga Min ya.
2: Untuk melakukan aktiviti harian kan.
3: Betul.
2: Kalau kita sakit, macam mana kita nak jumpa family kita, keluarga kita
3: kan? Dah sakit macam mana nak kerja?
2: Betul.
3: Kan?
2: Macam mana nak healing?
3: Healing kita pula mahal.
2: Kan, betul. Macam mana nak dengar Labuan FM kalau sakit?
3: Kan.
2: Tak naklah macam tu kan. Kita nak sehat-sehat semuanya ya.
3: Okay, jangan lupa sambung ayat ini, biar nampak sederhana, yang penting Awang Alai kata yang penting banyak usin.
2: Kalau macam Tumi pula, biar nampak sederhana, yang penting berbaik dengan sesiapa, satu senyuman dah cukup.
3: Okay, kita senyum.
2: Dah senyum untuk Tumi ya. Okay, jangan lupa tekan respon anda berusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM.
3: Yeah.
2: Dan dekat TikTok ketika ini kita dah sudah bersiaran langsung di sana. Kita boleh berinteraksi.
3: Boleh, jangan malu-malu. Kami boleh melayan cerita anda.
2: Okay, kalau macam Cima macam mana? Biar nampak sederhana, yang penting...
3: Okey, biar nampak sederhana, yang penting hati tenang.
2: Okey.
3: Spontan kan?
2: Betul, spontan.
3: Okay.
2: Tak apalah, kalau macam saya, biar lagu ni jawab nanti ya.
3: Amboi, lagu pula eh. Okey, baiklah. Saya tunggu, biar nampak sederhana, yang penting mana lagunya.
2: Okay, nanti kita bagi lagu tu lah, okey. Okey, jadi kita bersama-sama dengan lagi. Tepat pukul 8 pagi nanti kita akan mendengarkan Warta Pagi.
3: Baik.
2: Dari Berita Awal Semasa Labuan FM, dan peranda kekal setia menemani anda. Labuan FM di sini, Shimai beri menemani anda. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan
2: pagi anda. Biar nampak sederhana, yang penting ini jawapan dia.

0: Wah, pagi-pagi dah buat oat ke tu Syafiq? Aku baru je nak panaskan nasi lemak semalam ni.
1: Tak salah makan sedap Zari.
0: Baik.
1: Tapi biarlah berpada-pada. Kesihatan ni aset paling berharga. Kalau tak jaga sekarang, nanti menyesal kemudian tau.
0: Yalah, tapi susah tau nak mula. Makan sayur pun rasa macam makan rumput.
1: Cubalah perlahan-lahan.
0: Baik.
1: Tambah sayur sikit dalam lauk. Tukar minuman manis ke air kosong.
0: Baik.
1: Lepas tu kita buat aktiviti fizikal ringan setiap hari.
0: Macam jogging kat taman tu ke?
1: Atau brisk walk lepas balik kerja. Tidur pun kena cukup. Dan kalau rasa tak sihat, jangan tangguh jumpa doktor.
0: Betul juga tu Syafiq. Kadang kita muda ni rasa sihat je, tapi dalaman tak tahu macam mana. Pemeriksaan kesihatan berkala pun penting kan?
1: Sangat penting. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, semua tu senyap je datang. Tapi kalau dikesan awal, boleh kawal.
0: Okey Syafiq, lepas ni aku nak cuba gaya hidup sihat. Kena sayang diri, baru boleh jaga orang sekeliling.
1: Itu semangatnya. Sehat tubuh badan, sehat juga minda dan semangat. Jom kita mula dari sekarang.
0: Ayo.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.